Yakni Satoris dalam yang matang ya di tingkat sinode. Dia pernah dipercaya sebagai ketua pemuda remaja KGPM Batra Ranotana, sekretaris komisi anak PP KGPM hingga menjabat sebagai ketua komisi anak PP KGPM dari tahun 1996 hingga 2010. Ya, untuk sekilas mengenai data dari Gembala ya Yoke Roring Sawah Budaya. Untuk informasi juga menjelang sidang raya ke-35 KGPM, kiprah dan rekam jejak Gembala Yoke Rambitan, kandidat kuat sekretaris umum. Demikian informasi pagi ini di Nyiur Pagi, dan akan hadir juga informasi lainnya dengan masih menghadirkan Kidung Pujian Rohani pagi ini untuk Nyiur Pagi di Seminggu di Perempat Suara Budaya Kawanwa.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja.

Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institut dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.

Perempat Manado Surabaya Kawanua, satu informasi di mana rangkaian kegiatan dalam rangka pesta pelindung paroki Santo Petrus Tangoan berpuncak pada hari ini, Minggu 28 Juni, melalui perayaan misa syukur bersama di Gereja Katolik Santo Vincentius Paulus Tasi Noongan. Ketua Panitia Pesta Pelindung Paroki Santo Petrus Langoan Fritz Meru mengatakan bahwa sebagian besar kegiatan dalam bentuk perlombaan sudah selesai dan ditutup dalam misa syukur sebagai puncak perayaan hari ini ya. Pak Fritz Meru juga mengatakan bahwa sebelumnya pihaknya mempersiapkan lokasi perayaan puncak Pesta Pelindung Paroki Santo Petrus Langoan dengan melakukan kerja bakti di halaman gereja. Adapun penunjukan stasi Santo Vincentius A. Paulo Noongan sebagai tuan rumah juga jadi bentuk dukungan paroki dalam rangka penyelesaian pembangunan gedung gereja yang baru.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percuma itu buruh. Itu dapat buruh.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng,
2: Mas. Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

RRI dengan esensi buku Pro 4 Suara Budaya Kawanua. Sahabat budaya, buku Tumbuh Walaupun Sudah Layu karya Hadi Triwibowo adalah buku yang menceritakan keadaan kita yang mungkin pernah berada pada kondisi yang membuat kita merasa kehilangan harapan. Ada di antara dari kita yang menyerah begitu saja. Ada pula yang berusaha sekedarnya hingga waktu yang menentukan jalan keluarnya. Di sisi lain, ada yang berusaha sekuat tenaga untuk keluar dari situasi itu. Buku ini menceritakan Joe, janda muda beranak satu, yang menjadikan harta peninggalan suaminya menjadi karya seni yang begitu mahal. Ada James, orang yang lolos dari nasib buruk karena menjalani hukuman. Ada pelaut yang terdampar di ujung dunia. Ada nenek-nenek yang mewujudkan impiannya setelah divonis dan umurnya tinggal 2 tahun lagi. Sahabat budaya, buku ini adalah tentang mereka yang bangkit dari titik paling buruk dari kehidupannya. Mereka yang melakukan usaha di luar nalar untuk keluar dari kesulitan mereka yang hidupnya tidak mengenal lelah. Demikian esensi buku karya Hadi Triwibowo diterbitkan tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

sekali Yesus tetap Yesus. Demikian satu gedung pujian rohani yang hadir memberkati sahabat Buddha juga pagi ini, dan seluruh gedung pujian rohani yang sudah kami hadirkan dari pagi pukul 5 tadi hingga saat ini di pukul 8 lebih 59 menit waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa sesaat lagi Tuhan akan masuk di pas jam 9 pagi ya sahabat Buddha ya. Tuhan akan lanjut pada acara selanjutnya selepas pas jam 9 dengan lagu-lagu musik tradisional Sulawesi Utara.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Mama Sutra, Mama Mahatra, Mama.
2: Ah, tidak apa-apa, Nak.
1: Mama Sutra, Mama Mahatra, Mama.
3: Mawar, sebut saja begitu nama gadis 10 tahun yang masih duduk di sekolah dasar kelas 3. Riang gembira bertemu teman sekolahnya tak lagi ia nikmati. Bukan karena tingkah nakalnya sehingga Mawar dikeluarkan dari sekolah, namun rasa malu, minder bertemu teman itu yang ia alami. Jangankan bercengkerama, sekolah pun kini ia tak mau. Semua terjadi lantaran perbuatan saudaranya sendiri yang tega menyetubuhi Mawar yang tak lain merupakan pamannya. Entah sampai kapan Mawar terus menanggung malu dan rasa trauma itu. Marah dan dendam selalu dirasakan tiap kali bertemu pelaku. Mengurung diri menjadi pilihannya dalam membunuh waktu di tiap harinya. Tak ingin bertemu, berinteraksi dengan siapapun kecuali orang tuanya. Jonathan, orang tua Mawar, tidak menyangka saudaranya tega melakukan demikian pada anaknya. Baginya, pelaku bukan lagi saudara, dan memenjarakannya menjadi ambisi utama. Tak kuat hatinya dengar tangisan anaknya. Tiap kali ia bertanya, jarang anaknya itu menjawab. Namun, air mata tangis yang terus mengalir dengan suara lirih memanggil papa. Sembari memeluknya, menjadi satu jawaban tersirat yang dapat ia rasakan. Sebagai orang tua, dirinya merasa gagal dan bersalah, karena tak mampu menjaga dengan baik amanah terindah dari yang kuasa. Seandainya saat itu saya ada di rumah, pasti tidak akan terjadi. Seperti itulah yang selalu terngiang dalam pikirannya. Dirinya sebagai orang tua ingin anaknya pulih dari trauma itu dan kembali beraktivitas seperti biasa. Namun melihat anaknya itu, ia tidak yakin trauma itu akan hilang dalam waktu yang singkat.
4: Siang, Bang.
5: Siang.
4: Bagaimana? Mau ketemu Bribda Rahel, Bang.
5: Oh, dia ada di ruangan. Kok tahu dia di ruangan di belakang, Dok?
4: Iya.
5: Oh, ya sudah. Silakan.
6: Masuk.
4: Pagi, Bu.
6: Kakak, mari silakan masuk.
3: Dia Bribda Rahel, polisi wanita yang menangani kasus kekerasan seksual itu. Tangis anak korban kekerasan seksual termasuk orang tuanya jadi hal lumrah.

0: kita minta keterangan apakah dikasih uang menjanjikan sesuatu atau tidak, karena kan dalam pasalnya kan ada perbedaan. Uangnya itu kita, kalau memang uangnya masih ada, kita bisa jadikan barang bukti. Kalau untuk penyesalan dari pelaku, ya sangat menyesal setelah ditahan 20 hari di sel, pasti ada rasa penyesalan, kemudian merasa ingin meminta maaf, tapi sudah tidak ada waktu seperti itu. Karena dia tahu bahwa itu perbuatan yang salah, kenapa dia lakukan. Nah, untuk rasa penyesalan tetap pasti ada.
1: Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Bovendigul tidak tutup mata atas banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi. Sosialisasi gencar dilakukan menyuarakan hentikan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Terkait kasus yang menimpa Mawar, juga tak luput dari pelayanannya. Pendampingan dari pihak kepolisian, medis, hingga rohaniawan yang tergabung dalam P2 TPA mutlak diberikan. Itulah yang disampaikan Wina Dumbon selaku ketua P2 TPA daerah ini. Sayangnya, lingkungan sekitar selalu jadi penyumbang lambatnya pemulihan trauma. Pertanyaan tak perlu selalu saja terlontar, yang buat korban kembali teringat kejadian kelam terhadap dirinya.
2: Prima itu yang dilaporkan memang banyak kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kekerasan seksual juga banyak. Memang untuk tahun 2018 anak saja ada 32 kasus, itu 2018 ya. Nah, korban sendiri biasanya itu didampingi ya, baik oleh kami sendiri, di kesehatan juga diberikan penguatan dan juga tenaga rohaniawan. Tujuannya yaitu agar mereka tidak trauma, karena mereka yang kasus kekerasan seksual ini kalau tidak didampingi itu traumanya berkepanjangan. Memang kami dengan keterbatasan yang ada, seharusnya itu harus ada tenaga psikolog ya, khusus untuk anak, sehingga dia bisa mendampingi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual ini, sehingga dia bisa memulihkan dengan berkonseling ataupun dengan cara yang lain-lain, hiburan, supaya dia bisa melupakan trauma yang dia alami. Memang itu kami belum ada. Kasus kekerasan terhadap anak ini menurut kami sebetulnya sangat mengkhawatirkan. Memang yang terlihat terlapor ini hanya di tingkat kabupaten, tetapi kami juga sesungguhnya mendapatkan banyak laporan dari distrik ya. Bagaikan fenomena, artinya gunung es yang tampak yang sedikit yang kami tahu, sayang sekali banyak yang tidak terungkap.
3: Pasien selanjutnya.
1: Itulah suara Dr. Meli, tenaga medis yang dipercaya tangani korban KDRT termasuk kekerasan seksual yang menimpa Mawar. Menurutnya, kondisi korban kala itu secara mental sangat tergoncang. Orang terdekat, terutama ibu, harus selalu ada di sampingnya. Tanpa pendampingan serius, rasa trauma korban hampir dipastikan makin tak terkendali, yang tidak menutup kemungkinan mengalami gangguan jiwa, bahkan kemungkinan terburuk Mawar memilih akhir hidupnya. Memulihkan kejiwaan korban itu tidak mudah. Melihat keadaannya, diperlukan waktu yang cukup lama dan pendampingan harus serius. Trauma dapat diatasi, namun untuk hilang secara total itu tidak mungkin, karena seumur hidup catatan kelam itu tak pernah akan terhapus dari memori ingatannya. Pindah pada lingkungan baru menjadi solusi yang cukup tepat bantu pulihkan korban.
4: Kondisi fisik dan psikis pada anak-anak ini pasti terganggu, secara mental pasti terganggu. Otomatis mereka pasti akan ada trauma berkepanjangan. Jadi pada waktu itu anak ini cenderung mengurung diri, karena gini, pada waktu kejadian dia tidak mau keluar dari rumah. Jadi dia hanya mengurung diri tetapi harus ada orang tuanya. Dia tidak mau ada orang lain di situ. Jadi dia kayak malu untuk keluar rumah. Dan pada waktu kejadian itu dia menceritakan bahwa dia sangat ketakutan sekali. Jadi kemana-mana dia harus ikut dengan bapaknya. Dia tidak mau lagi bilang, oh kayak anak-anak yang lain berinteraksi, bermain atau apa, enggak, dia enggak mau. Trauma pasti tetap akan ada, apalagi dia melihat sosok itu, pasti dia akan ada trauma. Apalagi dengan usia-usia itu, usia 8-9 tahun kan dia sudah paham, dia sudah mengerti, memorinya pasti akan teringat. Dan itu akan tersimpan di memorinya dia. Dia tidak akan lupa.

0: rohaniawan. Memberi maaf itu memang tidak mudah. Sebagian besar korban kekerasan seksual yang ia tangani enggan memberi maaf pada pelaku. Dirinya pun tak bisa memaksakan itu, meskipun maaf menjadi satu target penting dalam pendampingan rohani. Sebab ia sadar, atasi rasa trauma itu tidak mudah, butuh proses dan waktu yang cukup lama. Tangis Mawar bercerita kejadian kekerasan itu, menjadi proses pemulihan yang sangat baik, kurangi trauma yang dialami. Baginya, tak ada kata gagal untuk memaafkan. Namun, itu hanyalah maaf yang masih tertunda.
1: Kejiwaan dari si korban. Dan pada saatnya, kami lebih banyak mendengar, katakanlah dari mungkin percakapan verbal dari sisi persentasenya 100%, 80-90% kami lebih banyak mendengar. Misalnya si korban kemudian dalam satu pernyataan tertentu misalnya yang menggambarkan bahwa dia belum siap untuk menerima keadaan seperti itu. Kami tidak bisa memaksakan dia untuk harus bilang untuk dia kamu harus memaafkan. Tidak. Karena itu justru akan membuat dia semakin terbenam. Wah, saya ini sudah dibegitukan terus saya dipaksa harus memaafkan. Ini terlalu sulit untuk saya. Malah dia punya traumanya itu akan bertambah. Nah, kita ini terkait dengan masalah manusia yang hidup, manusia yang berdaging, yang memang pada saatnya ketika dia mengingat kembali kondisi itu, dia akan drop kembali. Apapun yang terjadi, memang kita dituntut untuk memaafkan. Ini yang biasa saya sampaikan untuk siapapun dia korbannya, kita diwajibkan untuk memaafkan. Tapi kalaupun saat ini kita belum bisa memaafkan, anggaplah itu pemberian maaf yang masih tertunda.
2: Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa, lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Radio 88,6 MHz.

Desa Kayuwiraya di Binasa masih memegang teguh tradisi yang dikenal berantang, yaitu gotong royong ketika ada kedukaan. Tradisi berantang identik dengan suguhan hidangan makan siang dan malam yang melibatkan pihak keluarga yang berduka dan masyarakat. Tradisi ini dimulai dari saat ada yang meninggal sampai pemakaman, bahkan sesudah acara pemakaman. Masyarakat yang datang di rumah duka membawa beras dan uang yang dikumpulkan, juga membayar makanan dan minuman yang disantap. Bahkan malam hari membuat kukis cucur oleh pemuda-pemuda dan ibu-ibu sampai pagi hari saat keluarga dan masyarakat ke pemakaman untuk beribadah di bangsal duka sembari minum teh atau kopi dan disuguhi kue cucur yang sudah dipatok harganya sesuai aturan dan kesepakatan. Tradisi berantang bertujuan agar yang berduka tidak terbebani dengan biaya peti jenazah, penguburan, dan lainnya. Jadi keluarga yang terkena duka cita akan sangat terbantu dengan tradisi berantang yang masih sangat kental di desa Kayuwi.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau masuk-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah antara. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

Sahabat Daya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat Budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat Budaya, bagi jemaat, di balik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di setiap daerah di dunia, selalu ada makanan khas yang mungkin hanya terkenal di wilayahnya sendiri. Tapi, ada makanan yang berhasil menembus batas negara dan dikenal hampir di seluruh dunia. Hamburger, kuliner ikonik Amerika Serikat, dengan roti lembut, daging, sayur, dan saus yang khas. Hamburger jadi simbol gaya hidup praktis sekaligus lezat. Menariknya, meskipun berasal dari Amerika, kini hamburger hadir dalam berbagai versi di setiap negara, disesuaikan dengan selera lokal masing-masing. Saat Piala Dunia 2026, stadion-stadion di Amerika tidak hanya jadi tempat pertandingan seru, tapi juga surga kuliner. Dan tentu saja, hamburger akan jadi salah satu menu yang paling mudah ditemukan di berbagai stadion, siap menemani penonton menikmati setiap momen pertandingan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Dari tadi udah kasih bangun, ngana tidur ulang. Bangun, Jo. Antar mama ke pasar. Semua lebih latih nih.
1: Mimpi besar harus diiringi dengan kerja nyata. Prestasi olahraga lahir dari latihan, disiplin, dan kerja keras. Jangan cuma mimpi, mulai beraksi.
2: Sebelas delapan delapan AM.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Rompat, suara budaya Kawanua. Oh,

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tapi pasti kok ini kita kok dengar kampung halaman kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.

0: 24 banget.
1: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Ya, dan jam 11 waktu Indonesia Tengah, inilah kabar berita dari Pro 4 RRI Manado. Dari Harian Tribun Manado, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Utara Dinkes Sulu terus memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui peningkatan deteksi dini, pengobatan hingga pendampingan bagi orang dengan HIV atau ODIV. Berdasarkan data Dinkes Sulu, di tahun 2026 tercatat sebanyak 4.624 ODIV di Sulawesi Utara telah mengetahui status HIV yang mereka miliki. Dari jumlah tersebut, 2.889 ODIV telah menjalani pengobatan menggunakan terapi antiretroviral atau ARV. Sementara itu, dari ODIV yang sedang menjalani terapi ARV, sebanyak 1.596 orang telah menjalani pemeriksaan viral load atau VL untuk mengetahui efektivitas pengobatan yang diterima. Hasilnya, sebanyak 1.511 ODIV dinyatakan memiliki viral load tersupresi, yang berarti jumlah virus dalam tubuh berhasil ditekan melalui kepatuhan menjalani terapi ARV. Kepala Dinas Kesehatan Sulu Trima Lolong mengatakan capaian tersebut menunjukkan pentingnya deteksi dini dan kepatuhan menjalani pengobatan bagi setiap ODIV. Semakin cepat seseorang mengetahui status HIV-nya, maka semakin cepat pula bisa mendapatkan pengobatan ARV. Dengan kepatuhan minum obat, viral load dapat ditekan hingga tersupresi, hingga kualitas hidup pasien menjadi lebih baik dan resiko penularan juga dapat ditekan. Ia mengatakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Kesehatan terus memperluas layanan tes HIV, memperkuat pendampingan kepada pasien serta memastikan ketersediaan obat ARV di fasilitas pelayanan kesehatan. Menurutnya kolaborasi seluruh pihak mulai dari tenaga kesehatan, pemerintah daerah, hingga masyarakat sangat diperlukan untuk menghilangkan stigma terhadap ODIV sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar melakukan pemeriksaan secara dini. Dikatakan juga target mereka adalah semakin banyak masyarakat yang mengetahui status kesehatannya, memperoleh pengobatan tepat waktu, dan mempertahankan kepatuhan terapi, sehingga semakin banyak ODIV yang mencapai kondisi viral load tersupresi. Demikian kabar berita untuk hari ini, dan kita kembali ke acara selanjutnya.

0: dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawadoa.

Okay, dan sahabat pria saat ini sudah 16 menit melintas dari jam 11 siang. Selamat siang untuk yang baru bergabung bersama kami di sini di FM 88,6 MHz, perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz, maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok juga ya. Yang mungkin saat ini lagi menikmati kebersamaan dengan keluarga, ada yang sempat mengikuti ibadah subuh ya. Ada juga yang sementara beribadah dan ada juga yang nanti ambil bagian di sore hari ya. Yang pasti happy Sunday untuk umat Kristiani dimanapun berada ya. Dan yang pasti torang sudah masuk di teras UMKM untuk perjalanan nyir malam baik siang. Masih Hen yang coba temani sahabat budaya. Dan sahabat budaya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Sungai Liat menilai konsistensi menjadi kunci utama untuk bertahan di tengah situasi saat ini.

Ya, sikap ini menjadi modal penting bagi pelaku usaha lokal agar terus berkembang, di mana pelaku UMKM di Sungai Liat Rizky dalam dialognya mengatakan masalah di lapangan seringkali membuat para pelaku usaha patah semangat. Ia juga mengatakan hambatan ini biasanya muncul saat usaha mengalami penurunan pelanggan hingga masalah operasional lainnya. Dikatakan juga tantangan itu konsistensi dan melawan rasa malas, dan mereka juga sempat sepi sekitar 2 bulan di mana persoalan lahan sampai muncul rasa ingin menyerah. Tetapi dia terus melawan rasa malas dan gengsi tadi ya, dan akhirnya sampai sekarang usaha ini masih tetap berjalan. Sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman juga mengatakan penguatan ekosistem kewirausahaan menjadi salah satu fokus pemerintah. Kementerian UMKM juga berkomitmen mendampingi pelaku usaha agar terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Dikatakan Kementerian UMKM siap hadir dalam setiap proses tumbuh kembang pengusaha UMKM agar semakin banyak usaha yang berkembang, kemudian membuka lapangan kerja dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Itu dia informasi untuk teras UMKM di kesempatan siang hari ini, dan ini akan kembali dengan informasi UMKM lainnya selepas yang berikut ini.

Sahabat Budaya, Meksiko, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, ternyata punya tradisi unik. DP nama Dia de los Muertos atau Hari Raya Orang Mati. Beda dengan suasana duka di sini, Sahabat Budaya. Perayaan ini justru penuh warna, musik, dan kebersamaan. Masyarakat biasanya buat altar khusus yang disebut ofrenda, dihiasi foto keluarga, lilin, bunga marigold, dan makanan favorit orang yang sudah meninggal. Bahkan ada roti khas yang muncul saat perayaan ini, yaitu Pan de Muerto, dengan bentuk unik dan rasa manis yang khas. Selain itu, jalanan dipenuhi parade, lukisan wajah tengkorak yang artistik, dan suasana yang justru hangat dan penuh makna. Jadi, kalau Sahabat Budaya mau datang ke Meksiko di saat momen ini, Sahabat Budaya bukan cuma menonton bola, mar merasakan tubuh budaya yang begitu hidup.

Oke, dan sahabat budaya masih di teras UMKM dan masih dikutip dari rri.co.id. Gelar Melayu Serumpun atau Gemes ke-9 resmi dibuka oleh Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas di Lapangan Merdeka Medan pada Sabtu malam 27 Juni 2026. Event tahunan ini diharapkan dapat menjaga budaya Melayu dan memajukan UMKM. Seperti yang dikatakan, ini tentang kebudayaan Melayu yang perlu dijaga di dunia yang sudah modern dan membawa bersama dengan perkembangan zaman, namun kemasannya tetap membumi agar bidayu Melayu tetap dirasakan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Istana Maimun, Gemes kali ini digelar di Lapangan Merdeka, dan ini karena di Istana Maimun sedang ada revitalisasi dan rangkaian acara di sini dipadukan dengan kegiatan apeksi serta hiburan rakyat. Nanti ada juga pesona kreatif Medan untuk memperingati ulang tahun Kota Medan. Jadi seluruh rangkaiannya efektif di satu tempat. Melalui acara ini, Riko juga berharap tradisi Melayu dapat terus terjaga, sekaligus diperkenalkan ke tingkat nasional hingga internasional. Di samping itu, perhelatan ini juga diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi para pelaku UMKM. Nah tentunya, harapan pertama kebudayaan tetap terjaga dan bisa dibawa secara nasional maupun internasional. Kedua, peran UMKM dapat terus bertumbuh, berkembang, serta menjadi sarana hiburan sekaligus sosialisasi bagi masyarakat. Sahabat Budaya Festival Gemes 2026 ini menghadirkan 72 stand UMKM yang menyajikan berbagai kuliner dan kerajinan khas Melayu. Agenda tahunan tersebut akan berlangsung selama 4 hari mulai 27 hingga 30 Juni 2026.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Empo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingo-bingo. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang.
2: Iya, mau magena.
1: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Pro 4, Suara Budaya Kawanua.

Ya, dan Sahabat Budaya, rangkaian acara gelar budaya yang diadakan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPRRI Madiun menyedot antusias besar dari masyarakat. Salah satunya sesi dialog yang mengusung tema pemberdayaan ekonomi masyarakat UMKM melalui seni budaya yang berlangsung Sabtu malam kemarin ya. Di mana dialog interaktif yang diadakan di halaman depan RRI Madiun itu menghadirkan tiga tokoh penting dari berbagai latar belakang. Mereka adalah Ketua Dewan Pengawas LPPRRI Anwar Mujahid Adi Trisnanto, tokoh masyarakat Madiun sekaligus Bupati Magetan periode 2018-2023, Suprawoto, dan Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPA di Jawa Timur, Sinarto. Pada acara tersebut, ketiga narasumber mengupas potensi seni dan budaya sebagai pengungkit ekonomi khususnya pada sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Mereka berpendapat seni dan budaya tidak hanya menjadi bagian dari identitas daerah dan memiliki nilai estetika semata, tetapi juga menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Tentunya berbagai produk kreatif, pertunjukan seni hingga tradisi lokal dinilai mampu menciptakan peluang usaha, memperluas pasar UMKM sekaligus menarik minat wisatawan. Pengelolaan potensi budaya secara berkelanjutan diharapkan dapat memberikan dampak positif yang luas bagi ekosistem ekonomi kreatif. Sahabat Budaya, Anwar Mujahid juga mengatakan sebagai representasi dari Lembaga Penyiaran Publik, media harus menjadi jembatan informasi dan promosi serta sinergi antara kebudayaan dan pelaku UMKM. RRI berkomitmen untuk terus mengudarakan dan mempublikasikan kearifan lokal agar mampu memberikan nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat luas dan harus menjadi panggung bagi produk lokal. Hal senada juga Suprawoto menjelaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang adaptif di era modern karena menurut dia pemerintah daerah, pelaku usaha, dan komunitas budaya harus berjalan beriringan. Kolaborasi ini sangat krusial untuk membuka peluang ekonomi baru dan harus memastikan produk UMKM berbasis budaya memiliki daya saing yang tinggi, tidak hanya di pasar nasional tapi juga menembus pasar global. Sementara Sinarto juga menambahkan seni pertunjukan tradisi dapat menjadi magnet penyerapan produk-produk lokal. Setiap gelaran budaya seperti pertunjukan wayang kulit selalu melibatkan perputaran ekonomi yang nyata, mulai dari sektor kuliner, kerajinan tangan, hingga jasa, semuanya langsung menyentuh dan menghidupkan ekonomi masyarakat di bawah. Tentunya antusiasme masyarakat terhadap dialog budaya ini cukup tinggi. Jalannya diskusi tidak hanya dipancarkan melalui frekuensi Pro 1 RRI Madiun, tapi juga disiarkan secara langsung atau live streaming melalui aplikasi RRI Digital. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat memicu strategi-strategi baru yang lebih konkret dalam memanfaatkan kekayaan seni budaya lokal untuk penguatan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan tentunya.

0: Seru sekali ya. Sekarang ini makin banyak anak muda yang aktif ikut berbagai cabang olahraga.
1: Betul sekali, Andi. Mm-mm. Tapi, kamu tahu nggak? Prestasi olahraga tidak datang begitu saja. Semua berawal dari pembinaan yang baik dan event olahraga yang rutin diadakan.
0: Benar juga, karena lewat berbagai turnamen dan kejuaraan, para atlet muda itu bisa melatih kemampuan mereka dan juga menunjukkan bakat terbaiknya.
1: Selain itu, event olahraga juga menumbuhkan semangat sportivitas, mempererat persaudaraan, dan menjauhkan generasi muda dari hal-hal negatif.
0: Makanya Rin, mari kita dukung pembinaan olahraga sejak dini. Ikuti kegiatan olahraga di lingkungan kita dan ramaikan setiap event olahraga.
1: Karena dari lapangan olahraga hari ini bisa lahir juara masa depan Indonesia.
0: Olahraga maju, prestasi pun melaju. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan sahabat Blast, saat ini sudah 52 menit melintas dari jam 11 siang. Ini informasikan cuaca Kota Manado dan sekitarnya cukup cerah untuk hari ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi kabar gembira untuk sahabat budaya dimanapun berada yang sementara menyatu hati dengan orang di sini ya. Di FM 88,6 MHz, Pro 4 Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan di live TikTok juga ya. Oke, dan pasti sahabat budaya jangan kemana-mana untuk pencinta lagu-lagu pop Manado. Ini akan hadir sesaat lagi untuk menghadirkan program request spesial Torang Ding Torang ya. Sahabat budaya boleh baku ikut di sana di SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok ya untuk merequest lagu pop Manado sampai di jam 2 siang nanti. So, jangan kemana-mana. Ini punya Afgan spesial untuk sahabat budaya.

Dan Sobat Budaya, tepat di jam 12 siang, inilah kabar berita untuk Sobat Budaya dan yang dikutip dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Minahasa menetapkan pelaksanaan perayaan pengucapan syukur tahun 2026 pada Minggu 26 Juli 2026. Keputusan tersebut disampaikan Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundayang, saat memimpin rapat pembentukan panitia hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia Kawangkoan Raya pada Selasa 23 Juni 2026 di kediaman pribadinya di Kecamatan Tompasok Barat. Dan pengucapan syukur merupakan tradisi masyarakat Minahasa sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, perlindungan, penyertaan, serta hasil panen yang melimpah. Tradisi ini juga menjadi warisan nilai-nilai religius yang telah diwariskan para leluhur dan terus dilestarikan hingga saat ini. Meskipun pelaksanaannya masih beberapa pekan lagi, Wakil Bupati mengingatkan masyarakat agar memaknai pengucapan syukur sesuai nilai-nilai spiritual yang telah terkandung di dalamnya. Ia menegaskan perayaan tersebut hendaknya tidak dijadikan ajang untuk berfoya-foya, menghamburkan uang maupun melakukan hal-hal yang bertentangan dengan makna syukur. Dikatakan makna pengucapan syukur harus diresapi dan dimaknai dengan akal sehat. Dan begitu kita dapat menemukan makna yang sesungguhnya dan meyakini bahwa semua berkat yang kita terima merupakan anugerah dari Tuhan. Selain itu, Sobat Budaya, Vanda Sarundayang mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai pihak terkait untuk bersinergi menjaga situasi tetap aman, tertib, damai, dan nyaman selama rangkaian perayaan pengucapan syukur berlangsung. Pemerintah Kabupaten Minahasa berharap momentum pengucapan syukur 2026 tidak hanya menjadi tradisi tahunan, tetapi juga mempererat kebersamaan, memperkuat nilai-nilai keimanan, serta menjaga kerukunan di tengah masyarakat.

0: Oke, dan Sobat Gria saat ini sudah 14 menit melintas dari jam 12 siang ya. Yang pasti saat ini terongsong masuk di program request spesial lagu Pop Manado. Jadi yang mau baku ikut di sini silakan ya, Sobat Budaya, untuk merequest lagu, bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Tentunya untuk menemani suasana hari libur Sobat Budaya dimanapun berada. Yang saat ini mungkin baru ada yang baru pulang dari gereja ya. Ada yang lagi di perjalanan ataupun yang di tempat aktivitas ya, ini masih terus bertemani-temani sampai di jam 2 siang nanti untuk menerima requestan lagu-lagu Pop Manado. Silakan sekali lagi yang mau baku Iko ya, ini tunggu di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 Manado. Di live TikToknya aku juga ya, mau yang gabung silakan ya.
1: Orang semua.
0: Oke, dan sebelum Henny mau terima Pangoni di line SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok Pro 4 dan di live TikToknya aku, gimana kalau trending lagu bagus spesial untuk Sahabat Budaya, manis ngana bibir.

Sahabat budaya, pernahkah Anda mendengar kata kumaus? Kumaus merupakan salah satu tradisi yang ada di daerah Minahasa yang diciptakan oleh para leluhur masyarakat setempat. Awalnya, tradisi ini dipegang kendali oleh para leluhur. Namun setelah Injil masuk di tanah Minahasa, gereja kemudian mengambil alih tradisi tersebut. Tradisi ini dilakukan hari Minggu setelah jenazah dimakamkan dan dilaksanakan oleh keluarga yang berduka cita. Pelaksanaan tradisi ini dilaksanakan dalam bentuk ibadah bersama dengan jemaat dan masyarakat setempat, dan setelah itu keluarga yang berduka kemudian menjamu para tamu undangan dengan makan bersama. Sahabat budaya, kumaus menyimpan berbagai makna positif bagi keluarga yang berduka cita. Makna-makna tersebut antara lain, pertama, untuk mengenang dan menghormati orang yang meninggal. Kedua, mempererat hubungan kekeluargaan. Ketiga, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan keempat, ungkapan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu. Sahabat budaya, bagi jemaat, dibalik dampak positif yang ada dari kumaus, namun ternyata kumaus juga membawa dampak yang negatif bagi keluarga yang berduka cita. Dampak negatif tersebut dalam hal materi. Oleh sebab itu, gereja harus berperan aktif dalam melihat hal tersebut. Dalam artian, gereja harus berusaha untuk memberikan pemahaman kepada keluarga yang berduka untuk adanya keseragaman untuk pelaksanaannya.

Okay, dan sahabat pria terang saya tinggal lagu bagus yang sehadir ya. Kalau kemarin sempat dengar lagu ini dinyanyikan oleh Gloria Trio ya, kembali dinyanyikan kembali ya dengan penyanyi yang berbeda, tapi ada asik lainnya juga ya. Ini dengan judul Nanti Kita di Manado, Rindu Ngana ya, dari Ever Project ya. Okay. Dan sahabat pria mudah-mudahan bisa menghibur kita semua tentunya di kesempatan siang hari ini yang sementara menyatu hati dan torang di FM 88,6 MHz Perompak Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz, dan juga yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan juga di live TikTok Perompak Manado dan di live TikToknya aku ya. Okay. Dan silakan untuk yang ingin request lagu spesial lagu Pop Manado, yang ditunggu di sini di layanan SMS, WhatsApp, dan juga bisa di sini ya di live TikTok, di chat saja. Silakan lagu apa yang mau didengar, kasih tahu terus mau kirim buat siapa, 3 orang saja yang spesial ya. Seperti kali ini, apa kabar untuk Bung Sami Senduk yang ada di Rere Tondano ya, katanya mau suka dengar lagu dari Trio Kirsan dengan Memori Jembatan Singkil. Mau kirim salam buat grup Teman Rasa Saudara katanya ya. Oke, terima kasih untuk Bung Sami yang sudah bergabung di sini. Dan juga next saya bacakan untuk yang sudah gabung melalui SMS ya. Mau request lagu Manado Ngana Taso Lupa dari Dian. Salam hangat untuk keluarga, sahabat, dan seluruh pendengar radio. Semoga sehat selalu, diberkati, dan sukses selalu. Terima kasih untuk penyiarnya, mohon diputar lagunya. Oke, terima kasih buat Dian juga yang sudah gabung di sini. Yang lainnya pokoknya ditunggu yang mau gabung di sini ya. Apa kabar? Ada Jamie, ada Stephen juga yang lagi menikmati kebersamaan dengan Perompak di sini. Ada juga yang tadi sempat lewat, ada Enawati, ada Ebung, ada Lutfi, ada Amir, Dedex juga, ada Budi, Mbak Dukun, ada RMT, Kremus ya. Ada Alka, ada Hendrik, ada Cahaya, ada Jimmy, ada Rifki, ada Niombas juga ya. Dan semua-semua yang sementara menikmati kebersamaan dengan Perompak. Tadi ada Bu Nyami juga yang sempat gabung ya. Ada Mbak Badi, ada juga...

Iya, dan tadi ada sempat yang bergabung Aksal, siapa nih? Aksali Sumela, betul ya? Iya, soalnya namanya unik-unik ya semuanya. And then tadi juga sempat menyapa ada Irfan Alfiansa hadir ya, semua-semua yang ada di sana, apa kabar? Ada Bung Melki Runtu juga, mungkin sedang disibukkan dengan aktivitasnya. Selamat siang, selamat menikmati makan siang juga. And then siapa lagi yang sempat bergabung tadi? Ada Spartan ya. Ada Revandi GR Rungan juga, apa kabar di siang hari ini? Selamat makan siang kalau lagi makan siang ya, pokoknya semua-semuanya. Ada Titi underscore T yang juga baru bergabung. Ada Pak Jimmy, boleh Om Andy, si tukang mabok di Lafaz Group. Oke, nanti dicoba sebentar ya. Oke, langsung saja ke lagu-lagu yang sudah di request di sini. Sekali lagi kita spesial lagu pop Manado, bukan lagu yang lain. Jadi kalau mau gabung yang senang dengan lagu-lagu Manado boleh gabung di sini. Apalagi untuk pecinta lagu Manado. Ada orang Manado tapi lagi di luar daerah, sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital, bisa gabung di sini. Mau salam buat keluarga yang ada di Manado, begitupun sebaliknya yang ada di Manado. Mau salam yang ada di luar daerah juga ya. Oke, terus langsung ke tiga lagu untuk Sahabat Budaya.

0: gagal sekali ini pantai, no. Bersih, apalagi dekat pemandangan. Sama dengan kita, kan?
1: Sadar mali, ya.
2: Aduh, monitor ketua. Tamang soba gacor.
0: Ngana li, geng, si mau mengaku. Apalagi kita ini so ramah, sopan. Dia murah senyum, toh, sama dengan warga-warga di sini.
3: Ator, Jo. Mar, betul, no, pengana itu.
0: Mar, makasih banyak, dange.
3: Eh, bukan ngana, ungke. Kita pemaksud tuh warga di sini yang ramah. Waktu orang dapat tanya arah dan tadi pada orang, dorang langsung antar tuh. Mau sampai cerita tentang sejarah kampung ini. Ternyata ketukang, bukan DP alam yang gagah. Mar tradisi dan budaya li kuat.
2: Pantas, rame terus di sini. Nyaman katuk dan DP suasana.
3: Betul. Pariwisata kan bukan tentang keindahan alam. Mar tentang budaya yang diwariskan dan dijaga. Itu no katuk yang jadi daya tarik torong pewisata daerah.
0: Nah, betul itu, 100 pangana. Mar, ngemeng-ngemeng kita pedaya tarik ini, so kuat enggak memikat cewek-cewek bule di sana?

0: Etole, Magre Garut Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
1: Sama minang.

0: sarap ko doon sikap. Ma, ang kakang pagkita eh. Taas ko paya. Mugugusok sa las sama. Sa mabulang. Sa matahang.
1: Hey Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
2: Wocop sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
1: Baku-baku kirim?
2: Iyo, mana rek itu eh?
1: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
2: Oh, so pindah Ren.
1: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro 4 RRI Manado.
2: Oh, daratan ini dang.
3: Iya, mau mana?
2: Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
1: Di 0853-424-00928.
2: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan ke sini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan sobat Bria, saat ini sudah 53 menit melintas dari jam 12 siang. Selamat saya tinggal lagu bagus yang sohadir dari Fonda Pandean dan Nata Solupa. Yang request lagu tadi mudah-mudahan so terhibur di kesempatan siang hari ini ya. Menemani suasana makan siang untuk sahabat budaya dan juga yang saat ini sudah kembali berkota dengan segala aktivitasnya. Ataupun untuk sahabat budaya yang saat ini sementara siap-siap ada undangan mungkin di siang hari ini, atau lagi punya planning, punya rencana dengan keluarga untuk jalan-jalan, atau bahkan lagi beres-beres rumah ya, sementara menikmati quality time bersama anggota keluarga ya.

Dan terima kasih tentunya yang sudah bergabung melalui Live TikTok Perempat Manado. Ada Bung Evanka, ada Ignatif ya, Rondo Anteng, ada Naga Sembilan, ada Kawanua, ada Stefan, ada Medi Toar, ada Yesi Empola juga, ada Iksan, Andreas, ada Yanti Nonah ya, Bang Syahrul 218, SBL Trans juga, ada Bastiar, ada User 3497417 sekian-sekian, ada Martin P, ada RN, ada JJR, ada Andreas, terima kasih for like-like-nya, Aries 94 juga, Rondo Anteng, Fendi Bangoli, ada Rivao PLS, waduh lumayan banyak nih yang gabungnya, Peter Rubra ya, ada siapa lagi, Alexander bersama Cucu Cia juga, thank you buat semua-semuanya. Pasti yang sudah bergabung di live TikToknya aku juga ya, buat semua-semuanya. Ada Gif 23 juga, apa kabar di siang hari ini? Mudah-mudahan ada sehat-sehat kabar ya. Selamat berhari Minggu. Ada Ibu Anet, Fafa juga, hai juga ya, selamat berhari Minggu. Ada juga Bung sih Trompe Mbak Sena Fitria Ponto. Aduh, ini office hour office hour Trompet CS ini ya. Bung Yami juga tadi yang sudah sempat bergabung ya. Oke. Dan silakan yang ingin bergabung ya untuk request lagu spesial lagu Pop Manado. Aduh, ini lumayan banyak yang gabung siang hari ini ya. Memang lagi quality time bersama keluarga di rumah tentunya ya. Jadi lagi santai-santai dan saya mau bacakan dulu untuk yang sudah gabung di live TikTok ya, sebentar. Ini ada Evanka katanya mau request lagu Kota Manado yang kucintai, salam buat Kok Siong Pramono, ada Mamkos, ada Natalie Christine juga ya. Ada Bung Taufik, happy weekend Jo. Oke, terima kasih. Ada siapa lagi di sini? Ada Alexander bersama Cucu Cia. Salam Bumi Nyor, selamat hari Minggu. Sudah follow ya. Terima kasih untuk Rondo Anteng juga. Siapa lagi nih? Apa kabar Torang P? Mbak Surya Talib yang ada di Gorontalo ya. Bang Fernando Kopali, dengar-dengar lagu begini dapat ingat kampung halaman. Oke, Evan Kas kirim salam Pak Kok Siong Pramono. Oke, tadi sudah ya. Ada Fernando Kopali, salam dari Weda. Jadi rindu kampung Mbak Surya Talib katanya ya. Oke. Siapa lagi yang sudah gabung? Tadi sudah dibaca belum ini? Sudah ya. Kawanua, siang baik juga. Ada Medi Toar, boleh mau request lagu Danau Tondano, nanti saya coba lihat ya. Ada juga Andrea, selamat hari Minggu buat semua pendengar Perempat dimanapun berada pastinya ya. Alexander bersama Cucu Cia, request lagu dari Koni Maria, Kina Toanku Minahasa ya. Oke. Ada Bang Syahrul 218, salam dari Bumi Hulondalo ya. Oke. Apa kabar semua yang ada di Hulondalo alias Gorontalo semuanya ya. Mudah-mudahan ada sehat-sehat kabar. Ada juga Timur 11, buat hari Minggu, udah follow juga. Terima kasih yang sudah follow-follow. Nona Ale, apa kabar siang hari ini ya. Selamat berhari Minggu semuanya ya. Yang sudah gabung di sini, saya baca dulu nih. Ini ada yang baru masuk nih ya. Ada Taufik, Ari Janri, ada Glory, Nona Ali tadi, Baktiar, ada siapa ya? T_Me77, ada Chen, ada Masri, Mohi, ada Stefan, Nyoman, underscore Kandi, ada lulusan mana kok hilang ya? Ada Bunda Nur 79, my name is Munira, ada Kurniawati underscore, ada Kerik Ma ya, ada juga siapa di sini yang sudah gabung? Ada Jamal, Dalam Palo, ada Yeni, Adria, Bastia 5, Ciana Trondo Nuwu, ada Nancy, ada Rofi juga, ada Egar ya, Duta Net Connection, si tukang protes, aduh gimana nih lagunya si tukang protes ya. Enranet, Ellen Golung, Jali Pongs ya, ada Ansi, ada Koko, ada Yamti juga, ada Papa Darin Emmanuel, Pokunde, Miracle, Amoresia, hai selamat siang. Nona Ale, silakan lagu yang penting lagunya lagu Pop Manado ya, jangan lagu yang lain, oke? Sambil menunggu untuk sahabat budaya, orang mau putar dulu tuh lagu yang sudah request tadi, ada Kota Manado yang kucintai. Yang lain ditunggu ya, lagu-lagu yang di request mudah-mudahan bisa dihadirkan semuanya. Tentunya untuk sahabat budaya yang selalu setia dengan orang di sini.
Oke, yang senang dengan Kota Manado yang kucintai, tolong segera dengarkan lagunya ya.

antara beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tonaas, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup, membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini soalnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Terkira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Tapi yo nomor, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Oke, okay, dan sambil biar terang saya tinggal lagu bagus yang sudah hadir, Kina Tuanku, lagu Maka Aruyan yang tadi request lagu Kina Tuanku ya. Mungkin dari versi penyanyi yang dimaksud tidak ada, jadi saya gantikan dengan Maka Aruyan, benar-benar suka lagunya ya. Dan Toran Gansutil lagi untuk Toran Neng Toran di sesi yang kedua ini, untuk sahabat budaya yang senang dengan lagu-lagu Pop Manado, silakan bisa gabung di sini ya. Sambil bisa juga kirim salam untuk 3 orang spesial. Yang baru bergabung ada Baichuan Mukhtar Ali, ada Cetime, Aten Rusen, ada Benny Regar, Budaya Underscore, Nagekeo, ada Machazi, ada Lid juga, ada Edi, Mr. M, Suip, Paputungan, ada Stephen, ada Glory, Jamal Darampalo juga ya. Gilang Ramadan, terima kasih for like-nya. Ada Isaac, makasih Kak Penyiar atas lagunya, salam dari Papua. Salam balik buat semua-semua yang ada di Papua juga. 27 Melati juga, terima kasih sudah mengikuti juga. Ada Will B, Underscore Nomi ya. Ada Ical 80, ada Jamal Darempalo. Selamat siang, Mbak. Semoga kita sehat-sehat dalam lindungan Maha Besar Tuhan. Amin. Terima kasih untuk Pak Jamal Darempalo ya. Pak Edi juga terima kasih sudah mengikuti. Ada Sandi P. Manulang ya. Halo kakak cantik, apa kabar? Sibuk kerja? Iyalah pasti ya. Sibuk cari lagu ya. Sibuk menghibur semua sahabat budaya dimanapun berada yang menyatu hati dan toran. Untuk Ibu Anet, love you all. Terima kasih. Rompat Erin Mada, selamat siang juga ya. Ada Kaheke Menongka Bahundake. Ada program grab-grab. Nanti diusulkan next ya, supaya program grab-grab ada di sini, supaya sama terhibur ya. Mencocokkan dengan waktu kira-kira jam berapa cocok tuh grab-grab hadir, Kang. Ada Franz juga, terima kasih. Ansorioli, mantap kakak, lagunya keren, terima kasih. Ada Franz, jaga pigi di Kobong, Taas umur 5 tahun, kata. Aduh, pempende jo. Mona Ali, asik, terima kasih. Niko Moka, nanti saya coba lihat ya. Akas Timur 11. Ada Fernando Kopali tadi minta body container, ditunggu ya, pasti diputar ya. Terima kasih buat Aldo yang sudah mengirimkan mawar, Ignatius juga ya. Thank you. Ada Glory juga, hai kakak, hai juga. Buat hari Minggu semuanya ya.

Ada Franz lagu Ugenang ya. Jangan. Ini lama-lama jadi lagu Minahasa di sini, bukan lagu Manado ya. Kalau ada, kalau bisa sih lebih banyak lirik Manadonya ya. Karena kalau program lagu-lagu Minahasa itu ada program sendiri. Tadi saya cuma coba satu ya untuk diputar. Tapi kalau bisa lagu Papanado dong ya. De Munchen, salam dari Amurang. Oke, terima kasih. Apa kabar semua-semua yang ada di Amurang ya? Dari Glory, kakak boleh request, silakan. Yang penting lagu Papanado ya. Ada Gilang, salam buat keluarga di Komok Luar juga. Gilang Ramadan katanya. Ada Benny Regar, saya hanya terdiam dan merenungkannya. Apanya yang direnungkan gitu? Ada nih Om Bas, makasih lagunya Kak, titip salam untuk Bas Acos di Mes PT Sasa ya. Oke, terima kasih. Veronica Vero juga yang sudah bergabung. Halo Opa Meta, selamat siang. Opa Meta juga baru bergabung ya. Ada Sidik juga, apa kabar buat Wati ya, yang ada di seputaran Talawaan sana bersama keluarga ya. Oke, dan saya langsung ke siapa nih tadi yang sudah gabung ya. Sebentar, saya baca dulu. Selamat siang Kak, mohon kalau bisa, kok jangan dimohon dong, diputarkan. Saya kayak gimana, kayak dewa gitu, ada yang memohon gitu. Bisa diputarkan lagu Manado ya, Kamboja dari Melandi Yakobus ya. Salam dari Tian di Wonasa untuk semua pendengar. Terima kasih buat Kak yang sudah mau putarkan lagunya ya. Jangan lupa makan siang, jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih ya, perhatian sekali ya. Thank you. Tunggu lagunya pasti diputar ya. Datang hidup semua. Ada Franz, sudah lupa lagu Manado. Ah, tuh kan. Jangan keluar dari konteks ya. Tadi saya cuma coba satu aja biar ada yang senang begitu ya. Karena bukan semua harus diputarkan lagu Minahasa gitu ya. Nanti lagu Minahasanya ada jam sendiri ya. Veronica Vero, hai, saya dari Palu. Salam-salam untuk keluarga di Manado ya. Minta lagu Manado, Mbak. Birman Dapariki. Aduh, Dapariki ada apa doe? Anua request cincin kaweng. Jangan lupa undang-undang nih. Semoga cepat di dikabulkan. Amin. Ada Edi yang baru bergabung, ada Pitla Bajo, ada Renol 1, Weli Tupalesi, Agustin. Sama semua pokoknya ya. Oke, ini nak mau berlama-lama, orang langsung jo ke lagu-lagu yang di request. Ada yang request tadi Bitis Ubi Kupas juga dari Yansen ya. Mantap. Orang ketiga lagu, lepas itu Henny akan kembali untuk sahabat budaya yang mau request ya.

0: Heh, mana tahu kalau di Minahasa itu kote ada DP nama Kampung Jawa Tondano.
1: Tahu no? Marki apa kang sampai ada Kampung Jawa Tondano di tengah-tengah Minahasa? Jadi penasaran tre.
2: Hah? Masa ngoni nin tahu DP sejarah?
0: Nin tahu. Kiapa ngana tahu so?
2: Tahu no? Kampung Jawa itu Kiai Mojo deng dewe pengikut yang making pas tahun 1830. Dorang ini orang-orang Jawa yang dapat buang ke Minahasa karena perang di Ponegoro. Kong, dorang datang bangun pemukiman dengan nama Tegal Rejo. Cuma seiring berjalannya waktu, dorang kembangkan dewe nama jadi Kampung Jawa Tondano.
1: Mar kita dengar-dengar leh, ternyata banyak dampak baik karena adanya ini Kampung Jawa Tondano, Kang.
2: Betul sekali. Orang-orang Kampung Jawa Tondano jakase belajar pandai besi, keterampilan roda sapi, dan bajak sawah pak orang Minahasa. Jadi kato, hubungan orang Minahasa dengan Kampung Jawa Tondano lebih erat tentunya.
1: Oh, begitu dang.
0: Makasih nih, so kasih tahu ke orang.
2: Iyo, sama-sama. Ngoni le, mesti banyak baca supaya tahu tuh sejarah-sejarah nih.

Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taun di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

Tidak tinggal kebagus yang sehadir ya, dari penampilan Jansen dan Max dengan BTS Ubi Kupas ya, yang request lagu tadi. Mudah-mudahan so terhibur di kesempatan siang hari ini, menemani suasana aktivitas ataupun suasana santai, suasana kebersamaan orang tercinta ya, yang juga sementara mendengarkan tentunya di perjalanan ke satu tempat. Mudah-mudahan bisa sampai di tujuan dengan selamat ya. Tadi ada yang request lagu ya, Cincin Kaweng, ada Kawan Nuah ya, ditunggu aja. Ada Aldo, mau kirim buat teman-teman juga ex-CV Malala yang Sakti, dari Aldo di Kalimantan Tengah ya. Ada yang request balada Pelaut, dan ada juga, oh iya, untuk Franz katanya salam buat keluarga besar Limpulus yang ada di Manado dan sekitarnya. Ada Flo, gak tak baca, ada request di sebelah. Ya perlu gak tak baca. Lucky Dobo, judul Rindu Pikobong, Fafa Peciptaan Witan. Oke. Salam manis buat semua pendengar dan pemirsa dari pengurus FKP RRI Manado. Oke deh, terima kasih untuk Tompe Ketua FKP RRI Manado, tapi Ibu Anet ya. Akur bersama Bung Fafa. Selamat berhari Minggu. Selamat menikmati suasana liburannya ya.

Ada juga yang baru bergabung ya, 1060-7590, ada Peter Rubra, ada Yosef Yosef, ada Zain, ada Soekarno, Erwin juga, Ari G, ada Felming, ada Ivy, ada Yulin, ada Iron, ada Burjoin ya, ada Evody El Tankar ya, ada RSD 13566, Crazy Leaks juga, Aprilia 0942 ya, Rintowe Dota Goli juga, Yakob, terima kasih. Kacamata Bless ya. Dulfit Afiliator, ada Icat juga ya. Ada Bung Amir, ada Yanto Oi, ada Cengos Pian, Alfian ya. Ada N ya, anak rantau, ada Steven Soekarno ya, ada user 58505 sekian-sekian. Sanaya yang baru bergabung juga, selamat bergabung ya. Promosi di program request Torang Ding Torang. Spesial untuk lagu Pop Manado. Jadi sahabat budaya boleh mau ikuti ini program request di jam 12 siang sampai di jam 2. Kalau nggak tak ikut di jam 12 siang, bisa juga gabung di jam 4 ya. 4 sore nanti ada juga program request. Di sana bisa request lagu daerah dari mana saja. Bisa juga request lagu dangdut, lagu Indonesia juga bisa ya. Tapi jangan yang terbaru ya. Oke, untuk Daniel, terima kasih. Ada Leonard juga yang baru bergabung ya. Ada Iwan 75, ada A ya.

Dan untuk para pencinta bola ya, ada informasi untuk sahabat budaya ya. Besar Piala Dunia 2026 setelah fase grup telah usai, babak 32 besar Piala Dunia 2026 akan segera bergulir. Beberapa laga menuai sorotan seperti Jepang vs Brasil, Belanda vs Maroko, hingga Portugal vs Kroasia. Sementara itu Argentina yang berstatus sebagai jawara bertahan akan menghadapi tim kuda hitam Tanjung Verde. Dan di sisi lain Victor Gyokeres dan Kylian Mbappe akan beradu tajam di laga Prancis melawan Swedia. Tentunya sebelum bertanding di babak 32 besar, 48 tim bersaing untuk memperebutkan tiket ke fase gugur. 32 negara berhasil lolos dari 12 juara ya grup, ada 12 peringkat kedua dan 8 tim peringkat ketiga terbaik. Pertandingan pembuka fase gugur akan mempertemukan Afrika Selatan melawan Kanada di Los Angeles Stadium ya. Dan ada jadwal lengkap ya di babak 32 besar Piala Dunia 2026 di Senin 29 Juni 2026 di pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Ada Afrika Selatan melawan Kanada. Kemudian untuk hari Selasa 30 Juni 2026 di pukul 00.00 waktu Indonesia Barat ada Brasil melawan Jepang ya. Dan juga di pukul 03.30 waktu Indonesia Barat ada Jerman melawan Paraguay. Di pukul 08.00 waktu Indonesia Barat ada Belanda melawan

Itu tadi informasi sekilas tentang Piala Dunia 2026 beserta jadwal mainnya untuk Sobat Budaya. Kira-kira ada yang dijagokan untuk bermain ya untuk besok dan juga di tanggal 30 Juni 2026 ya. Pastinya kalau saya pendukung Brasil nih, Sobat Budaya pendukung apa? Jadi mau menang mau kalah tetap ya dengan pilihan kita. Jangan karena suka kalah orang bilang langsung pilih ayam lain, Kang. Berarti nyadak setia kalau begitu. Pilihan Piala Dunia aja sunyak setia, apalagi pasangan, Kang. Oh, Oke, turang langsung yuk ke lagu-lagu yang sudah di-request spesial untuk Sahabat Budaya. Ini akan membalik selepas 3 lagu untuk Sahabat Budaya.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, terang saya tinggal lagu bagus yang sehadir ya, dari penampilan Isti Yulistri dengan Cincin KW. Gimana yang request lagu, lagu tadi, mudah-mudahan sudah terhibur tentunya di kesempatan siang hari ini ya. Sambil Hedi bacakan untuk chat-chat terakhir, walaupun ada beberapa yang tidak sempat Hedi putarkan lagunya, mudah-mudahan next bisa Hedi putarkan mengingat waktu ya. Semua jam 2 dorang bilang. Oke. Okay. Dari Riko P94, Riko Tanapata dari Bengkulu hadir, request lagu Ampas Kelapa. Ada beberapa lagu yang mohon maaf tidak bisa di request untuk program request lagu Pop Manado ya, seperti Burung Bajingan, Mama Ani Jadi Mama Tiri, Batu Bara, Hugel ABG, Kita Tunggungan HP Janda, ada juga Putar Gelas, ada Balada Tukang Tibo, Pidis Marsadap, Ampas Kelapa, Jangan Bilang Saki, Deng Milu Rebus ya. Belum tahu tuh lain yang mau dapat blacklist, tapi ini termasuk ya, jadi mohon maaf tidak bisa diputarkan. Oke, okay? Next saja ya. Ada Extraordinary, Salam Hangat dari Talaut, Salam Balik juga, ada Herol, Uwe Sugi juga. Lancar jaya selalu, Andi Jeans, terima kasih ya. Trim seputar tuh lagu dari Fafa, makasih juga untuk Ibu Anet. Opak Meta, selamat siang host yang baik hati dan tidak, titik-titik, kita isi jone, sombong. nanti jo berikut nih, waktu so gak sempat mau putar ini. Ada yang jauh, pokoknya sama semua. Dan mohon maaf semuanya kalau ada salah-salah kata. Minta maaf juga kalau misalnya lagu ada beberapa yang tidak terputar. Nanti di jam 4 bisa sama Bung Stanley. Ada juga di jam 9 malam sebentar ya. Dan ada Trio Bougainville akan mengakhiri Trompeka bersama dengan Birman Dapariki.

0: Kompas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mepapangadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang mau baku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mesasego, Megakui, Ara, Akang, Ari, Kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Medarahungge, medatengga. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Ketetuari,

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pia hunggeo, pia tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu. Sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan

0: ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoak pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
1: Rasa kiri dong uyo, masili, tenggang rasa no. Unggel, tenggang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi manintala makok pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa, yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun, di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
2: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangih dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

Masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Saat ini informasi waktu sudah 16 menit melintas dari jam 2 siang dan transformasi di musik dan informasi untuk sahabat budaya. Beberapa informasi akan melengkapi torampi kebersamaan tentunya, dan salah satunya ini kutip dari rri.co.id. Di mana rasa malas bergerak atau yang akrab disebut mager menjadi tantangan yang sering dialami banyak orang, baik pelajar, pekerja maupun ibu rumah tangga. Kondisi ini dapat menghambat produktivitas jika dibiarkan berlarut-larut. Kabar baiknya, mengatasi mager tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Beberapa langkah sederhana dapat membantu mengurangi rasa mager tanpa menambah tekanan pada diri sendiri. Di antaranya, menurut sejumlah pakar kesehatan, memulai aktivitas dengan target kecil jauh lebih efektif dibanding memaksakan diri menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus. Misalnya, cukup berkomitmen untuk bekerja selama 5 menit atau merapikan satu bagian ruangan. Setelah memulai, biasanya motivasi akan muncul secara alami. Selain itu, sahabat budaya bergerak secara fisik juga terbukti membantu meningkatkan energi. Jalan kaki singkat, peregangan selama beberapa menit, atau berjemur di pagi hari dapat membantu tubuh terasa lebih segar dan siap beraktivitas. Lingkungan yang nyaman juga berperan penting. Meja kerja yang rapi, pencahayaan yang cukup, dan suasana yang minim gangguan dapat meningkatkan fokus sekaligus mengurangi keinginan untuk terus bermalas-malasan. Dan pakar juga menyarankan untuk menjaga pola tidur yang teratur, di mana kurang tidur seringkali menjadi penyebab utama tubuh terasa lemas dan kehilangan semangat. Tidur selama 7-9 jam setiap malam dapat membantu memulihkan energi dan meningkatkan konsentrasi. Tidak kalah penting, sahabat budaya, hindari kebiasaan menunggu motivasi datang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tindakan seringkali mendahului motivasi, dan dengan memulai melakukan pekerjaan meski sedikit, semangat biasanya akan mengikuti. Di sisi lain, masyarakat dihimbau untuk mengenali perbedaan antara malas atau rasa malas sesaat dengan kelelahan berkepanjangan. Jika rasa tidak bersemangat berlangsung lama dan disertai gejala lain seperti sulit berkonsentrasi, gangguan tidur atau kehilangan minat terhadap aktivitas yang biasanya disukai, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Sahabat budaya, tentunya menghilangkan mager tidak memerlukan cara yang dramatis. Kuncinya adalah memulai dari langkah kecil, menjaga kesehatan fisik, mengatur lingkungan yang mendukung, serta membangun kebiasaan yang konsisten. Dengan pendekatan sederhana ini, aktivitas sehari-hari dapat terasa lebih ringan dan produktivitas pun akan semakin meningkat.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sebelas delapan delapan AM.

Oke, dan sahabat Brand 41 menit melintas dari jam 2 siang masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawanua. Yang sementara mendengar melalui FM 88,6 MHz, AM 1188 kHz dan juga melalui streaming RRI Digital yang di live TikTok Pro 4 Manado ya. Masih di musik dan informasi, dan kali ini Henny akan kasih informasi seputar kasus demam berdarah dengue atau DBD yang masih menjadi tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia. Tentunya menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan RI menargetkan nol kematian atau zero kematian akibat DBD pada tahun 2030 mendatang. Di mana berdasarkan data resmi Kemenkes, strategi utama pengendalian DBD bertumpu pada tiga komponen intervensi. Yang pertama, intervensi lingkungan melalui pemberantasan sarang nyamuk atau PSN dan gerakan satu rumah, satu jumantik. Kemudian intervensi nyamuk, pengasapan larva sidasi hingga inovasi teknologi nyamuk Wolbachia di 5 kota, dan intervensi manusia program edukasi perilaku atau kombi dan perluasan vaksinasi DBD di 11 kota. Di mana sahabat budaya, Kemenkes mengingatkan masyarakat untuk mengenali fase kritis hari 4 sampai ke 7. Pada fase ini demam justru turun ke 37 derajat Celcius sehingga pasien seolah-olah sembuh. Padahal rentan terjadi kebocoran plasma darah yang mengancam nyawa. Segera pasien ke IGD jika muncul tanda bahaya seperti muntah terus-menerus, mimisan atau gusi berdarah, perut sakit parah, tangan kaki dingin, kencing berkurang atau kejang, dan kemudian ada edukasi penanganan di rumah, di mana Kemenkes juga meluruskan mitos penanganan DBD, yakni fakta obat. Hindari ibuprofen dan aspirin karena meningkatkan risiko pendarahan, gunakan paracetamol. Untuk fakta jus jambu biji mengandung vitamin C, namun pasien tetap mutlak membutuhkan penanganan medis dan terapi cairan yang tepat untuk mencegah syok tentunya. Itu tadi informasi sahabat budaya tentang Kemenkes targetkan nol kematian akibat DBD pada tahun 2030.

Bercerita soal Piala Dunia 2026, jangan lupa DP Kuliner nih. Meksiko terkenal dengan makanan khasnya seperti taco dan guacamole. Taco adalah makanan tradisional Meksiko berupa tortilla atau roti pipi, jagung atau gandum lembut yang dilipat. Biasanya berisi daging, sayur, dan saus yang kaya rasa dan dinikmati sebagai sarapan pagi atau makan siang. Sementara guacamole merupakan saus atau cucolan tradisional dibuat dari alpukat segar yang lembut. Bayangkan Jo, nonton bola sambil menikmati makanan khas langsung dari negara asalnya. Pasti seru sekali, Kang.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ini akhiri sampai di sini dulu topik kebersamaan tentunya di musik dan informasi untuk sahabat budaya, mengakhiri program Nyior Melambai Siang untuk edisi hari ini tentunya di Minggu ya, lembaran yang ke-28 di bulan Juni 2026. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya yang sesedari tadi bersama Henny ya, sudah bergabung melalui program request, dan yang pasti Sobat Tamang Pak Henny sampai jam segini ya. Nanti jangan lupa ada Bung Stanley akan melanjutkan di Nyur Malambai Sore sampai di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan acara-acara yang tidak kalah serunya ya untuk sahabat budaya ikuti. Ini punya Yana Julio dengan kehadiran, dan sekaligus saya pamit. Terima kasih untuk kebersamanya. Terampisa untuk baku dapat ulang lain waktu, lain kesempatan.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Pas jam 15 waktu Indonesia Tengah.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung, Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang berpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat, ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara, ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara, dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Sebelah sini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan,

0: gedung intamu mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi menjamah dengan Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, ya. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempo, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, ya selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan. Ya betul.
2: Ini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Ya, dan baik pendengar, demikianlah tadi ya lagu-lagu yang sudah saya hadirkan kembali suasana Anda di sore hari ini, hari Minggu, tanggal 28 Juni 2020. 6 di New York Mulai Sore, saudaya, untuk sedang informasi masih saya temani Anda. Oke, dan 26 menit dari jam 15, jangan kemana-mana pendengar, pastikan terus bersama saya, Stanley, sampai di jam 20 nanti.
1: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
2: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
1: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
2: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
1: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
2: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
1: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Terus, kapan pelaksanaannya?
1: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
2: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
1: Sip, jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju, dengan kreativitas kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Pak Budi?
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja dan DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, tapi mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke sini, Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing, toh. Kong kita belum sempat, no, katuk pi puskesmas.
1: Nah, itu, no, Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pibat periksa, Dan.
0: Iyo sih, itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh, jadi iyo. Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no, Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja, jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katuk.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Etole Materi Garut Orang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Pak Rahmat.
1: Iya, Nak.
0: Sudah berapa lama Bapak bertani di sini?
1: Ya, sudah sejak saya kecil, Nak. Ya, tanah ini bukan cuma tempat mencari makan saja, tapi juga tempat kami berharap.
0: Apa sih yang Bapak harapkan dari Indonesia ke depan?
1: Ya, yang Bapak harapkan ya, kami mau sih sederhana sih, Nak. Jalannya yang bagus, harga panen yang adil, anak-anak bisa sekolah, itu aja.
0: Itulah kenapa kami datang, Pak. Astacita 6 hadir untuk mendengar suara seperti Bapak. Suara dari desa, suara dari bawah.
1: Ya, kadang kami merasa dilupakan, Nak. Pembangunan itu cuma ramai di kota saja.
0: Nah, dan itu yang kami mau ubah, Pak. Pemerataan ekonomi harus dimulai dari sini. Pemberantasan kemiskinan harus menyentuh akar dari desa. Dari rakyat, dari Bapak, dan kami bersama-sama.
1: Ya, kalau anak muda mau turun ke desa, ya saya yakin harapan itu masih bisa hidup.
0: Astacita 6 bukan sekedar diskusi. Ini aksi, ini adalah gerakan kita semua untuk membangun dari bawah demi Indonesia merata.
2: Suara pemuda, aksi nyata, karena desa kuat, Indonesia hebat.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

Baik, selamat sore sahabat budaya, selamat berjumpa lagi kita saat di sore hari ini saudara lewat acara Ragam Irama Nusantara ya. Oke, saudara seperti biasa saudara nanti bisa request lagu lewat line WhatsApp ya, di inbox saja ya, di 0853424009948 sahabat budaya. Dan ya, request lagu apa aja sahabat budaya ya, kecuali lagu barat ya, lagu barat nggak boleh, sila lagu Indonesia aja saudara ya. Ya, dan lagu-lagu Indonesia bukan lagu-lagu lama ya saudara, bukan lagu nostalgia, nostalgianya nanti di malam hari ya. Oke, sahabat budaya, jadi kalau sore ini sahabat budaya, saya punya topik ya, namanya makanan apa yang mengingatkan Anda pada kenangan masa kecil ya saudara. Mungkin sampai saat ini ada yang masih teringat ketika masih kecil kita itu sering dikasih cemilan ini ya, tapi cemilan itu sekarang ini sudah nggak ada lagi ya. Mungkin aja yang membuat itu sudah tidak ada ya. Nah, kecuali kalau yang membuat itu mewariskannya ke anak-anaknya. Jadi kue itu atau cemilan itu, penganan itu apalah, itu masih lestari begitu ya. Nah, memang sahabat budaya, kuliner yang kita ingat dulu saat ini sudah tidak ada lagi ya. Misalnya apa ya? Sudah jarang ya, seperti kue kue gajah itu ya, kue gajah atau kue ayam itu yang pakai fuya warna merah muda itu. Nah, itu sekarang saya cari-cari itu sudah tidak ada ya. Mungkin kalau di era saya kan lahir tahun 70-an, jadi masa anak-anak saya di tahun 80-an, masa remaja saya di tahun 90-an ya. Jadi di saat masih tahun 80-an itu kue itu ada saudara ya, cookies itu ada, tapi di tahun sekarang 2000, apalagi sudah 2026 ini ya, kue itu sudah hilang di telan bumi saudara ya. Apakah yang membuat itu sudah tidak ada atau memang tidak ada yang mau melanjutkan ya usaha kuliner itu ya, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kue yang saya maksudkan itu kue buatan emak sendiri, buatan mama sendiri atau oma sendiri, ya pasti tetap ada dong sahabat budaya ya. Gak bakalan habis, tetap aja diproduksi. Oke, baik sahabat budaya, gimana kalau kita dengarkan dulu lagu pembuka berikut ini ya. Oke, ini dia Nona 3 in 1 bersama Rap X dengan Kasih Slow.

Ya, dan baik sahabat budaya, selamat sore untuk Anda pendengar setia Pro 4 RRI Manado, di mana saja Anda saat ini sedang berada ya. Ya, baik yang ada di Kota Manado, di beberapa tempat yang ada di Kota Manado ya. Kalau dulu 5 lingkar ya, ini sudah lebih 11 lingkar mungkin yang ada di kawasan Kota Manado dan sekitarnya. Selamat sore aja, semoga sore hari ini Anda semuanya dalam suasana menyenangkan sambil menikmati hari Minggu dengan hal-hal yang tentunya bisa menggembirakan dan menyenangkan Anda ya. Ya, apa kabar hari ini saudara? Apakah luar biasa? Semoga luar biasa ya. Semoga hari ini, hari Minggu ini, aktivitas liburan ini hari Minggu menjadi berjalan dengan lancar dan tetap penuh semangat ya sebenarnya ya. Dan masih bersama saya sahabat budaya Stanley yang masih terus menemani sore hari Anda di acara request lagu kesayangan Anda, baik bukan di ragam irama Nusantara atau dulu namanya pilihan pendengar ya. Nah sore ini sahabat budaya, orang mau bercerita ya tentang makanan yang selalu mengingatkan pada orang masa-masa kecil ya. Nah mungkin itu masakan, bisa jadi masakan orang tua, masakan mama, atau buatan kue buatan nenek ya, jajanan di depan sekolah, atau makanan sederhana yang sampai sekarang kalau dimakan langsung membawa kenangan indah ya. Nah sebenarnya saya tunggu bisa menceritakan itu ya, makanan favorit Anda masa kecil itu. Ceritakan makanan favorit di masa kecil Anda, kenapa ya, kenapa sampai makanan itu sangat begitu impression ya, begitu berkesan ya. Sambil Anda request lagu favorit Anda ya di nomor WhatsApp 0853 424 00928, kirim aja di WhatsApp di 0853 424 00928 ya. Anda juga boleh nanti bisa greetings ya, bisa kirim salam buat orang-orang yang Anda cintai ya. Oke, saya tunggu di nomor WhatsApp 0853 424 00928 ya. Oke, ini udah ada dari Rian di Tikala. Selamat sore Kak Stanley, ini dengan Rian lagi ini di Tikala. Kalau saya Kak Stan, paling saya mengingat kan masa kecil itu nasi kuning buatan mama setiap hari Minggu. Jadi cuma hari Minggu bikin nasi kuning dong Rian. Hari biasa enggak? Oh iya. Oke, boleh. Request lagu Kak Stenoa yang terdalam, kirim buat mama dan papa di rumah. Oke, buat Kak Stanley terima kasih, selamat sore. Pilihan pendengar. Ya, terima kasih, selamat sore pilihan pendengar. Tuh Rian di Tikala. Kemudian yang kedua, ada Meike di Malalayang. Halo, selamat sore Kak Stanley. Selamat sore dengan Meike ini di Malalayang. Kalau Meike paling rindu dengan bubur Manado buatan nenek. Rasanya belum ada yang bisa mengalahkannya. Buat Kak Stanley, request lagu Tulus Monokrom, kirim buat Oma tercinta di rumah. Buat Kak Stanley, terima kasih. Selamat sore pilihan pendengar. Oh, pilihan pendengar ragam irama Nusantara. Penelpon yang ketiga ini ada namanya Kevin di Wanea Sambrat. Selamat sore Kak Stanley, dengan Kevin di Wanea Sambrat. Kalau dulu Kak Stanley, kita tiap pulang sekolah kita itu selalu jadi beli itu es lilin dan Kak Sten. Es lilin Kak Stanley tahu toh? Tahu. Kak Stanley suka lihat es itu dia. Dia itu jual tuh pakai stick, toh pakai stick dia, baru pakai bungkus apa dia, es lilin toh, beda nih es mambo, bukan, es lilin itu dia taruh di termos bulat, kong dia pewarna ada merah, ada biru, hijau, kuning. Dia sama pakai tangkai bulu atau tangkai bambu ditusuk. Mungkin proses percetakannya itu ditaruh di pola, ditaruh di cairan
yang akan dibuat es itu baru dicemplungin, ditusuk pakai bambu. Setelah didinginkan, maka es lilin itu ada tangkainya. Tangkainya itu tangkai bulu atau tangkai bambu. Nah, itu es lilin. Ada es wayang. Es wayang itu mirip, cuman tangkainya beda. Tangkainya bukan lidi dari bambu, tapi dari kayak stick es lil, es krim sekarang, stick yang lebar terus pipih yang tipis begitu, lebar berapa senti itu. Nah, itu es wayang ya, rasanya enak, tenang. Saya punya cerita itu sahabat budaya, nanti saya ceritakan. Ada saya masih kecil, ada saya punya story itu. Kalau saya ingat-ingat, kenapa saya bilang saya punya cerita? Karena untuk mendapatkan es itu agak-agak mahal sahabat budaya ya. Dan untuk anak sekecil saya waktu masih 5 tahun ya mungkin waktu itu, saya tidak ada uang jajan ya, karena belum sekolah, masih baru umur 5 tahun. Dan yang ada pada saya waktu itu ada mainan apa itu? Pistol yang bisa bunyi kalau dimainkan apa itu pelatuknya itu, gerak dia bunyi itu dia bunyi sahabat budaya. Pas ada mas lewat bisa anda terkat, ayo apa yang akan saya buat dengan pistol itu untuk mendapatkan es itu dia sahabat budaya. Jadi ini bisa dibilang pengalaman pribadi ya, masih kecil dulu ya, suka dengan es yang namanya es wayang itu ya. Gambarnya mungkin kenapa dinamain wayang, mungkin bentuknya mirip wayang ya. Ada bungkusan pakai plastik, terus enak, harum baunya, beda dengan es lilin tadi yang saya bilang ya. Dulu banyak sahabat budaya, kudapan-kudapan anak-anak itu dulu banyak banget ya. Kalau masih zaman saya itu banyak, baik dia punya minuman, dia punya kue, dia punya gula-gula. Aduh, banyak sekali sahabat budaya. Tapi sekarang itu sudah ditelan bumi. Yang ada sekarang saya perhatiin itu koin-koin emas itu. Dia coklat bulat, terus dibungkus pakai pembungkus warna emas. Nah, itu masih ada sekarang sahabat budaya. Tapi yang lain-lain mungkin sudah enggak ada ya. Apakah yang punya usaha kuliner kue itu atau cemilan itu udah enggak ada lagi ya. Sudah tidak ada pewaris. Oke, yang mau gabung di live TikTok silakan juga memberikan cerita, story, komentarnya. Tadi saya sudah kasih deskripsinya di situ ya, di TikTok. Jadi anda bisa menceritakan ya tentang makanan yang selalu mengingatkan anda terhadap masa kecilmu dulu. Mungkin ya seperti yang saya bilang, bisa masakan emak, masakan mama ya, masakan mami, masakan papa, bisa kue buatan nenek, bisa jajanan di sekolah ya. Paling-paling itu paling banyak di sekolah karena ada kantin kan. Nah, di sekolah itu dulu suka jualan ini sahabat daya. Dulu masih zaman saya itu ada kacang yang namanya kacang ginsa. Nah, itu sahabat daya. Itu enak banget, kacangnya pakai bungkusan warna kuning terus ada tulisannya ginsa. Itu zaman saya itu enak sekali kacang itu. Tiada duanya. Sahabat daya, ada yang seperti saya punya cerita-cerita makanan kenangan masih teringat sampai sekarang sahabat budaya, silakan saya tunggu di nomor WhatsApp 0853424 00928 ya. Oke, baik, lanjut ya.
Oke, kalau begitu kita mau puterin lagu dulu ya. Kalau begitu lagu yang pertama ana nih. Yang terdalam ya, yang terdalam dari siapa? Noah apa Peter Pan sih? Coba ya. Terdalam. Ada versi Peter Pan, ada versi Noah ya. Kalau Peter Pan yang lama, Noah yang versi mereka sudah punya nama berubah dari Peter Pan jadi jadi Noah gitu. Yang terdalam nggak muncul ya. Ah, ini dia yang terdalam. Oke, baik, sahabat budaya mau gabung silakan, ditunggu di nomor WhatsApp 0853 424 00 928. Oke, iya, jangan kemana-mana, tetap di Ragam Irama Nusantara RRI Pro 4 Manado.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti Wale Papatuan, Rumah Adat dan Mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

pendengar, demikian lagu dari Sila on Seven dengan Dan yang di request tadi Kevin di Wanea ya. Gimana Kevin? Mudah-mudahan udah puas, saya terhibur pastinya ya lagunya. Oke, lagu yang pernah hits di tahun 96-97 ya, waktu Sila on Seven baru pertama kali mereka apa jadi penyanyi. Karena tidak gampang Sabam Daya untuk menjadi penyanyi di saat itu. Sabam Daya harus menunjukkan dulu demonya ya, buat demo terus dikasih ke produser rekaman ya. Jadi kalau Sila on Seven ini mereka susah payah mereka untuk membawa demo lagu mereka itu ya, dan akhirnya diterima. Jadilah lagu-lagu tadi ya, ada Dan ya, ada apa waktu itu tahun 96-97. Oke. Dan sahabat budaya buat Anda yang sudah gabung di live TikTok Pro 4, ada siapa-siapa ya, ada Modif Garage, Cengos Plan, kemudian ada Ferdinand, Jeffrey, iya, terus Femi yang katanya request lagu Danau Tondano, boleh nanti saya cari. Tapi Fem, kalau boleh gabung dong ya, ceritakan makanan favoritmu di masa kecilmu ya, makanan favorit yang masih teringat sampai sekarang ini ya. Kemudian Yanto, Tofi, ada Riko TP94 ya, Roko EC, Emalun 8, PP Hitam. Ini saya baca sesuai ini ya, jadi Ohano S, Cengos Plan, Mams Caca ya, FVL, Bingo, terus Fanli M Pongulu, Hergon ya, terus apa ini, aduh susah mau disebutin ini ya, cuman apa apa ini bintang Fir error. Sorry saya nggak bisa baca ini ya, cuman inisial ini. Trismo ya, Trismo, Ahlan Wasahlan Smith juga, Entoy Official, kemudian Miftah HK Paul ya, Roberto Carlos, ini pendukung Brasil pastinya nih. Sama saya pendukung Brasil loh. Kristanti Tanti 91, Saipuloh 4400, Cielo Cianik, Canggi 07, Mamski, Cakalang, aduh jualan ikan cakalang nih, Felix Goha, Fatur, CR7 97, Jane Monto, X-Name 17, Nelwan Mopanga, Ismet Ime, S. Widodo, Ison Akurama, ini nama-nama yang sudah bertengger tapi gak tahu kalau masih ada. Iya, Endoi Sebro Sepno Juma ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Ada Lee LY nah ini. Ghost Nova Lintongan, Ayen Sena ya. Mama Bapa, itu. Mama Bapa namanya noh. Mama Bapa. Terus Fir ya. Iya, terus Masri Rahadi. Riko ini balik lagi, mereka ini datang dan pergi. Rafli ya, Yusuf Sambira, Ni Omas, datang kau datang dan pergi, oh begitu saja ya. Sama ku ingat apa adanya. Nah lanjut ya, saya bacain WhatsApp yang masuk ini dari Anita. Namanya Anita di Tuminting. Selamat sore Kak Stanley, selamat sore dengan Anita di Tuminting ini. Kak Stanley, kalau Anita paling ingat itu namanya pisang goreng.
yang dijual dekat sekolah Anita. Harganya murah banget, rasanya luar biasa. Request lagu Raisah kali kedua. Kirim buat semua guru SD saya. Ini SD tahun berapa Anita ya? Dibilang dong tahun berapa SD-nya ya. Kirim buat semua guru SD saya, buat Kak Stanley, makasih, selamat sore. Terima kasih juga untuk Anita di Tuminting ya. Terus Roy di Bitung. Selamat sore Kak Stanley dengan Roy di Bitung. Kalau Roy ini si kecil suka yang namanya ikan cakalang fufu. Ikan asap ya itu ya. Dari kecil sampai gede tetap jadi makanan favorit. Oh iya. Oke, request lagu Anmes Cinta Luar Biasa buat keluarga besar di Bitung. Buat Kak Stanley, terima kasih. Terima kasih juga Roy ya. Terus ada Cici di Sartum, Sario Tumpaan. Selamat sore Kak Stanley. Ya, selamat sore. Ya, kalau Cici suka sekali Kak Stanley, itu DP nama cookies cucur. Talucur-lucur buatan mama. Sekarang setiap makan kue itu langsung teringat, bila ku ingatlah masa kecilku. Request lagu Mahal Ini Sial. Kirim buat mama tersayang, buat Kak Stanley. Terima kasih. Selamat sore. Selamat sore juga Cici ya. Kemudian ada Denny di Pal 2. Selamat sore Kak Stanley dengan Denny di Pal 2 ya. Denny, kalau dulu hampir setiap sore Kak Stanley kita suka makan mie lurbus bersama keluarga, sampai sekarang masih jadi favorit itu mie lurbus. Ya, ya, Kak Stanley juga suka dengan milu ya. Milu rebus. Tapi kita suka milu yang dulu-dulu. Milu sekarang sebenarnya enggak sama dengan milu dulu. Siapa kita bilangnya enggak sama? Kalau dulu itu milunya enggak rupa sekarang. Entah kenapa ya, sudah tidak ada milu yang dulu yang keras-keras. Dia itu agak-agak orang Manado bilang rupa bapulo dang. Ketika torang gigi, dia macam legit begitu dong, bukan bagoro. Nah kalau yang sekarang ini, ketika turang gigit dia bagoro. Kalau dulu dia memang rupa bapulo begitu dong, padat. Ketika turang gigi padat, tu milu tu dia. Mar sekarang kita tidak pernah menemukan itu milu begitu. Milu sekarang turang gigi itu sebanding kepada gigi apa ya, kosong-kosong begitu dong. Nah sekarang dia bilang kok itu milu manis. Nah kalau dulu milu pulo. Mengerti milu pulo? Nah, sama ngundi pada makan apa dia, rasa-rasa padat begitu. Nggak sama dengan sekarang. Mar kalau mau tanya mungkin orang tahu DP Bibit. Nanti tanya pada Dinas Pertanian Kang. DP Bibit itu milu apa DP nama. Oke baik. Ada lagi yang mau bergabung silakan. Ah ini sudah ada ini tadi yang saya bilang masuk dengan komentarnya ya. Dari Rico Top 94. Mana itu Rico tadi? Untuk siapa? Untuk Fir ya. Halo Kakak. Boleh request lagu? Boleh, silakan. Mau request lagu apa ya? Ayo komen silakan ya. Ketik aja lagu apa di kotak komentarnya di TikTok Prompat ya. Si Fir. Ada kode-kodenya ini, bintang apa ini ya. Kemudian ada siapa Rico? Mana Rico ini? Rico Top Marco Top 94. Katanya Rico punya makanan kesukaan pada masa kecilku hanya mie dan kue lebaran aja begitu Kak Stanley. Mie apa ini? Mie instan atau mie memang mie? Kan mie ada mie instan, ada yang mie asli itu loh yang masih mentah gitu ya. Ayo Rico, mie apa? Mie instan atau mie basah? Mie basah itu mie baru, ngerti gak sih? Mie segar yang masih basah, masih baru. Bukan mie yang sudah dibuat jadi mie instan ya. Itu kan sudah mengalami proses dikeringkan ya. Kalau ini saya maksud mie yang masih basah ya.
dan kue lebaran. Oh ya ya ya, oke. Boleh boleh. Riko, Riko request apa Riko? Silakan Riko ya, ditunggu. Terus, oh ini request lagu Batak Rodo Auto Pesta Mi. Tunggu ya, Kasteri cari dulu di sini. Siapa tahu ada ya. Rudo, tulisannya Rudo Auto Pesta Mi ya. Rudo Auto Pesta Mi. Oh ya ya ya ya ya. Tapi yang asli mana nih? Ini banyak cover cover, banyak cover semua ini Riko. Asli mana? Aslinya mana? Nainggolan. Nainggolan ya Riko yang nyanyi. Nainggolan Sister. Ayo Riko, jawab. Soalnya banyak versi ini, ada Portolu, Portolu ya. Atau yang Nainggolan Sister. Kalau saya sih lebih suka yang ini ya. Portolu ya kayaknya ya. Portolu ya. Riko, coba lihat Riko jawab apa. Riko, yang versi siapa yang nyanyi itu? Laki-laki apa cewek? Trio. Iya. Trio, trio. Trio juga sih, ada cewek, ada cowok, Riko. Ada yang Portolu cowok. Ada yang cewek Nainggolan Sister. Mau yang mana, Riko? Ya. Yang cowok aja ya. Ah, pokoknya tinggal bilang aja ya Riko ya, tinggal jawab aja. Yang cowok apa yang cewek? Oke, Riko, yang versi cowok apa yang versi cewek? Mereka ini trio juga ya. Oke, gimana kalau Portolunya? Ah, ini Portolu aja. Oke. Sambil kita mau puterin dulu lagu-lagunya Sobat Budaya ya. Jadi tadi, oh versi cowok, ya betul saya bilang Portolu, iya Portolu, eits kenapa dia ke situ, iya, Portolu ya, sabar, mana ini Portolu, Portolu, iya nanti saya putar ya yang versi cowok ya Riko. Oke, yang lain-lain masih ada lagi yang mau request lagu, buruan, keburu waktu nanti cuma sampai di setengah enam ya. Ya, jadi kalau sudah jam setengah enam saya udah mau tutup. Oke, mana ini YouTube? Portolu ya. Oke, saya coba cek WhatsApp yang di HP ini ya. Ini yang di komputer, beda. Coba ya. Seperti ada ini ya. Di WhatsApp. Adakah guys? Kenapa belum terbuka ini? Oke. Belum ada ya. Oke. Baik. Sahabat Budaya yang mau bergabung masih ditunggu ya. Siap-siap. Dari Surya, Surya Talib. Oh iya, oke. Okay. Bagi tuh Jodang. Kalau soalnya ini yang badenger ini Surya bukan cuma orang Manado ya. Dari berbagai daerah ini ada. Jadi saya mau pakai seluruh bahasa boleh ya. Kalau pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia boleh, pakai bahasa Manado juga boleh. Nah, takutnya nanti kalau saya pakai bahasa Manado, yang lain gak ngerti begitu ya. Nah, bagaimana Surya? Surya Talib ini saudaranya abang saya ini ya. Pakai bahasa Manado jo, biar yang dari jauh-jauh bisa dapat rasa itu rindu kampung halaman. Ya, betul ya. Iya, nanti kita pakai bahasa Manado nih. Oke. Jadi sahabat budaya yang mau bergabung silakan Jo gabung di bisa di WhatsApp ya di 0853424009028,
Bisa juga Ngoni boleh masuk lewat live TikTok Pro Amba. Jadi yang orang-orang Manado yang ada di luar sana, yang mungkin kebetulan pas lagi buka sosial media, live TikTok, scroll, dapat Pro 4 yang lagi live sekarang ini, boleh Ngoni bergabung, siapa tahu Ngoni mau pulang Manado. Ya, bergabung aja dulu di sini. Ngoni boleh mau kirim Ngoni pe saudara-saudara yang ada di Manado. Sama dengan Surya ini, Surya Talib. Surya lagi di mana sekarang, Surya? Surya, kamu sekarang lagi di Manado atau di luar? Oke. Bro Hamsa, ya, pakai bahasa Manado. Oke, kita pakai bahasa Manado. Bro Hamsa tinggal di mana, bro? Coba aja saya jelas-jelas kemari. Iya, Bro Hamsa di mana? Surya Talib di mana? Biar kita tahu ini Nguni pe posisi sekarang ada di mana, ya. Soalnya ini yang kita belum tahu Nguni. Oh, Surya Talib ada di Papua, Om. Iya, selamat sore Surya pe saudara-saudara yang ada Baba Denger yang ada di Papua, Kakak, ya. Iyo. Harapan ada baik-baik juga di sana, Kang. Yang ada di Papua, kita lihat ada saudara di Papua, Mar, di Timika sana, ya. Ada tapi saudara di sana, kemungkinan Baba Denger, sama Baba Denger juga untuk Wanda, ya. Dan keluarga yang ada di sana, di Wamena. Apa lagi nih? Ya, buat Surya sama Bro Hamsa. Iya, kalau Bro Hamsa dari mana ini, Bro Hamsa? Posisi sekarang ada di mana, Bro Hamsa? Sambil kita mau tunggu yang lain, bagaimana kalau kita mau putar jo dulu itu lagu yang tadi dipesan, ya? Lagu yang tadi dipesan sama siapa tadi? Mana dia? Belum terjadi dia, Kang. Portolu. Oke, sahabat budaya, turang dengarnya dulu tuh lagu-lagu nih. Jangan kemana-mana, tetap di program 4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
1: Euti, no, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

0: Hai, Wawu, kemana ini? Dapat lihat murung-murung terus?
1: Galau, Lamber.
0: Hari begini le galau, sama dengan tu robot abis akang baterai.
2: Wawu,
0: daripada anak kurang dah dapat lihat sama dengan tu burung patah sayap, lebih baik anak badengar jutuh perompat.
3: Rompat Manado, Marijo, badengar di 88,6 FM, 1188 AM, dan badengar di Torong Peradio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download just sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.
4: Etole. Masih rekaru torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hai Wawu, tumben ngana ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman. Kita mau ada apa pulang?
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM Pro Ampa, Banas.
2: Etole masih rega rutorang di program 4 Suara Budaya Kawanuan.

0: Aduh, ini noh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro tak sudah paling sukses dengan ini. Kita pikira sempat pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah?
1: Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mau dapat beli itu dia?
0: Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download di aplikasi.
1: Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar, cok.
0: Hah? Bro, mana apa maksud? Ada dapat beli ini motor? Karena ada baju di online? Aduh, maaf juga kita. Kita ni mau kalau ada cara begitu. Kenapa kita pi saudara kat siang? Sampai sekarang, kurang hidup deng utang. Emang ingin tahu? Kalau itu semua support mainan sistem, ujung-ujungnya, orang yang sengsara, anu.
2: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hei, Pak Budi.
1: Eh, Bu Ani.
0: Pagi-pagi dong, mau pergi mana?
1: Aduh, ini Bu Ani, kita mau pergi balai desa, Dang. Eh, kan ada pemeriksaan kesehatan gratis.
0: Iya, so?
1: Iya, pemeriksaan kesehatan gratis ada di balai desa, Ibu Ani.
0: Memangnya apa? Maksudnya apa aja, Dang, DP pemeriksaan?
1: Aduh, Ibu Ani ingin tahu. Lengkap sekali, Bu Ani. Eh, mulai dari cek tekanan darah, gula darah, kolesterol.
0: Ada, Le.
1: Iya, berat badan. Sampai konsultasi dokter gratis.
0: Bagus, kan?
1: Nggak dipungut biaya ke siang Ibu Ani.
0: Soalnya kita kan sering pusing toh. Kong kita belum sempat no katuk pi puskesmas.
1: Nah itu no Ibu Ani pe pande. Nanti mau sakit baru mau pi baperiksa dan.
0: Iyo sih itu no Pak Budi. Kadang-kadang kok kita kan sibuk kerja toh. Jadi
1: iyo.
0: Jaga lupa kesehatan dan.
1: Iyo betul no Ibu Ani. Kadang karena torong sibuk kerja jadi torong lupa ketuk jaga kesehatan. Padahal itu kesehatan itu Ibu Ani adalah investasi paling penting.
0: Iyo no katu.
1: No apa dang?
0: Sahabat pendengar, menjaga kesehatan tidak harus mahal. Kini hadir pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat. Melalui program ini, Anda bisa melakukan pemeriksaan kesehatan dasar, mendapatkan edukasi hidup sehat, serta konsultasi langsung dengan tenaga medis profesional. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik, mendengar demikian lagu bagus dari Selena Grace dan Andi Rianto dengan lagunya Sumpah Mati. Iya, lagu ini yang tadi udah di request, yang udah gabung lewat live TikTok ya, namanya Neng Gelis dari Bandung atuh kumaha. Lagunya teh udah saya puterin ya, mudah-mudahan aja udah terhibur pastinya dong ya. Iya, pokoknya kalau selama lagunya ada, pasti Kak Steny bakal puterin lagunya ya. Tapi kalau nggak, sorry menyori ya. Nanti lain waktu, lain kesempatan bisa Kak Steny usahakan ya. Yang tadi si siapa ya, namanya, aduh. Tadi si Merlin ya. Merlin juga, Merlin Silvana ya, Merlin Silvana, terus siapa lagi tadi yang sudah request nih, mau disorot-sorot ke atas ini ya, Taruna Filemon ya, mudah-mudahan sudah terhibur dengan lagunya Sempurna ya, dari Undying the Backbone ya. Dan siapa lagi tadi, Bro Hamsa ya, mudah-mudahan sudah terhibur. Terus yang siapa tadi, selain Bro Hamsah, Surya Talib juga udah terhibur ya. Dan sayang sekali sahabat budaya, waktu kita sudah mepet, tinggal beberapa menit, saya akan segera tuntasin sampai di sini. Oi, namanya siapa? Kok nggak dijawab sih? Namanya Eli. Namanya siapa Neng? Namanya siapa Neng Gelis? Dari Bandung, kumaha. Tadi namanya gak ada ya. Ya namanya ya. Biar nanti Kak Steny bisa tahu ini. Yang masuk. Soalnya tadi gak ada nama. Cuma ada tanda apa gitu. Oke, dan sayang sekali saudara. Kak Steny segera tuntaskan sampai di sini dulu. Untuk ajang request kita di sore hari ini di Ragam Irama Nusantara RRI Pro 4 Manado. Sahabat budaya, mudah-mudahan Anda semuanya sudah pada terhibur ya. Ya sahabat budaya. Iya, jadi ternyata makanan memang bukan sekedar untuk mengenyangkan perut ya. Tapi juga menyimpan banyak kenangan indah dari nasi kuning, bubur Manado, es lilin, sampai panada buatan Oma. Semuanya punya cerita membuat kita tersenyum saat kita masih mengingat kita masa-masa kecil kita. Jadi saudara, sampai sini dulu untuk acara request kita sore hari ini. Terima kasih atas atensi Anda. Sahabat budaya, acara yang sama bisa Anda ikuti setiap hari di Pro 4 RRI Manado. Di live TikTok Pro 4 bisa di WhatsApp ya 0858342400928, bisa juga lewat SMS di nomor yang sama, dan channelnya bisa kalau Anda cuma dekat-dekat di Manado bisa di 88,6 FM. Tapi kalau Anda di luar Manado, di luar jangkauan, Anda pasti harus download aplikasinya ya. Di aplikasinya di RRI Digital, download di Play Store ya. Kalau Android, kalau iPhone di App Store. Oke, Steny yang bertugas pamit mundur. Terima kasih, sampai jumpa. Salam budaya. 4. Suara budaya.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: Nyiur Melambai Sore, Programa 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torrente Radio di FM 88,6 MHz.
1: Nyiur Melambai Sore, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, suara budaya Kawanoa.
2: Etole, materi garut orang di program 4, suara budaya Kawanoa.

0: Lilin awalnya digunakan sebagai sumber cahaya sebelum listrik. Tapi sekarang, lilin hanya sekedar menjadi alat penerang darurat saat padam listrik. Selain sebagai alat penerang, lilin juga sebagai alat mengurangi stres. Kapanpun kamu merasa sedih atau mengalami hari yang melelahkan, dengan menyalakan lilin beraroma atau aromaterapi seperti lavender, lemon, kayu manis. Hal ini dapat menciptakan suasana yang menenangkan dan meningkatkan perasaan bahagia jika bertepatan dengan waktu tertentu dalam hidupmu. Jadi, kamu perlu ingat akan keindahan lilin dan cahaya lilin. Bila ingin mengubah suasana dan menginginkan pencahayaan yang lembut dan romantis, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyalakan lilin. Walau banyak kegunaan dari lilin, tetapi kita juga harus berhati-hati. Sebuah lilin juga dapat menyebabkan kebakaran bila kita ceroboh dalam menempatkan lilin yang masih menyala. Pesona lilin tidak lekang dimakan waktu, karena kelap-kelip cahaya lilin menghasilkan suasana indah yang tidak bisa ditiru di zaman serba kelistrikan saat ini.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempa di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi, pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Etole, Masrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanua.
2: Haleluya.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Etolet, Matrega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Etole, Masregaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

0: Baik pendengar, itulah beberapa kidung-kidung rohani sudah kami hadirkan di hari Minggu ini ya, di Kidung Senja ya. Dan sudah menunjukkan pukul 6 lebih 49 menit. Selamat malam untuk sahabat budaya yang mungkin hari Minggu ini masih dalam suasana ibadah ya. Ada yang tadi sudah masuk ibadah sore di gereja, ada juga yang sudah masuk pagi ya. Dan mudah-mudahan dengan kidung-kidung pujian kami hadirkan di sore menjelang malam hari ini bisa menambah sukacita untuk kita semuanya. Untuk itu tetaplah bersama Perempat Suara Budaya Kawanwa.
1: Yang warna apa?
2: Warna putih.
3: Kalau kakak pilih warna apa?
4: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
2: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
3: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
5: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau!
3: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
6: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
7: Etole, Matrega Arut Orang di program 4, Suara Budaya Kawanwa.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Etole, Masire Garu Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.
4: Hanya engkau yang layak. Hanya engkau yang layak dipuji, engkau yang layak disembah.

0: Sore, program 4 Budaya RRI Manado. Mari kita menghargai dan melestarikan setiap budaya peninggalan leluhur kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ikut terus Torante Radio di FM 88,6 MHz.
1: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.
2: Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taong adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taong adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taong di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taong kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.
3: Etole, masih rega arut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Senandung Kausami. Dan saudara, saya bakal temani Anda dengan informasi seputar budaya dan juga tradisi, ya, seni dan hal-hal yang mungkin menyangkut tentang kesenian, ya, daerah Sulawesi Utara khususnya yang ada di Minahasa, ya, Pulau Mongondo, Sangihe, ya, dan juga di daerah Talaut serta Gorontalo, ya. Untuk itu tetaplah bersama RRI Pro 4 Manado, suara budaya Kawanwa.

Sahabat budaya, kata masamper yang diadaptasi dari kata masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses

0: penginjilan yang dilakukan oleh para sending missionaries Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Dan baik pendengar, sudah pukul 19.21 menit ya waktu sekarang di Promo 4 RRI Manado, dan kita lanjutkan Sobat Budaya ya dengan informasi untuk Anda di Senandung Losami berikut ini ya. Iya, Sobat Budaya, kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengetahui kira-kira kalau di daerah Sangihe, Kepulauan Sangihe itu yang diminati oleh para wisatawan itu oleh-oleh khasnya apa gitu ya. Jadi bisa kita ada gambaran kalau misal kita mau ke sana ya, ke berlibur atau sekedar jalan-jalan ya, ingin cari tahu tempat-tempat wisata yang ada di daerah Kepulauan Sangihe. Ya, sahabat budaya, ini ada kabar oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe yang ternyata paling diminati itu, ini ada kurang lebih sedikitnya ya, ada 10 ya, ada 10 oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe yang paling diminati oleh para wisatawan. Sahabat budaya, ketika Anda pulang dari Kepulauan Sangihe, ada rasa yang kurang lengkap apabila Anda tidak membawa oleh-oleh untuk sanak keluarga di rumah. Apa itu, sahabat budaya? Nah, kenangan indah ketika saat Anda liburan ke Sangihe pun akan lebih bermakna apabila ketika kita pulang dengan membawa beberapa cindera mata. Sahabat budaya, lokasi yang sangat jauh dan akses transportasi yang terbatas membuat wisatawan tidak tahu kapan lagi bisa ke sana ya. Kapan lagi bisa ke Sangihe ya. Nah, oleh karenanya momen indah liburan itu harus ditutup dengan belanja oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe. Dan sahabat budaya, wisatawan yang datang terbiasa pulang dengan membawa lebih banyak barang. Selain aneka jenis kuliner lezat, wisatawan juga bisa memilih kerajinan tangan sebagai oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe. Nah, sahabat budaya, bagi Anda yang belum begitu tahu tentang souvenir khas Sangihe, nah, perlu kami informasikan untuk Anda ada daftar lengkapnya ya. Yang pertama itu adalah kerajinan bambu batik. Sahabat budaya, beberapa masyarakat yang tinggal di Sangihe ini memiliki keterampilan mengolah bambu atau bulu ya, bahasa Manadonya, menjadi sebuah benda yang memiliki nilai estetik. Hal ini, sahabat budaya, didukung oleh pemerintah setempat untuk memfasilitasi pelatihan bagi para pengrajin bambu. Sahabat budaya, para wisatawan bisa datang ke desa Bowongkulu dan desa Binala yang menjadi pusat kerajinan bambu batik. Sahabat budaya, bambu batik sendiri merupakan jenis bambu yang memiliki corak totol-totol dan terlihat seperti sebuah pola kain batik. Dan kerajinan bambu batik ini, sahabat budaya, memiliki banyak variasi, mulai dari miniatur hingga furniture seperti meja dan juga satu set kursi. Wisatawan pun bisa memilih varian yang mereka sukai. Penasaran, sahabat budaya? Apalagi, jangan kemana-mana, tetap di Perumban.
1: Sulawesi Utara merupakan salah satu wilayah negara Indonesia yang mempunyai banyak upacara adat. Salah satu contoh upacara adat Sulawesi Utara adalah menondong lapasi, yang artinya meluncurkan perahu. Upacara tersebut merupakan tradisi yang mempunyai kaitan dengan permohonan untuk kesembuhan. Upacara ini dilaksanakan pada waktu musim penyakit untuk memohon kesembuhan. Lapasi yang merupakan miniatur perahu lengkap dengan berbagai atribut, termasuk patung manusia yang diletakkan di perahu, dan menondong lapasi yang berarti meluncurkan perahu. Waktu pelaksanaan upacara ini tidak terikat pada suatu ramalan apapun, karena upacara ini akan dilaksanakan apabila terjadi masuk musim penyakit. Biasanya dilakukan pada pagi hari, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Tengah sampai selesai. Upacara adat menondong lapasi dilaksanakan pada rumah-rumah keluarga tertentu, di mana terdapat orang yang sakit keras atau bisa juga dibuat di bangsal atau balai pertemuan warga. Pada saat Ampuang membaca doa pelepasan, perahu lapasi dibawa ke laut dan dilepas agak jauh dari pantai. Perahu tersebut dibiarkan hanyut terbawa arus kemana saja arahnya. Karena menurut kepercayaan mereka, bahwa segala penyakit serta bala lainnya akan dibawa hanyut bersama dengan perahu tersebut.
2: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Dan pendengar, lanjut lagi kita ya dengan informasi di Senandung Bungsami ya, sahabat budaya. Ya, masih lanjut mengenai oleh-oleh ya. Oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe yang paling diminati oleh para wisatawan ya ketika berada di daerah Sangihe ya. Jadi yang pertama tadi adalah kerajinan bambu batik. Nah, kemudian lanjut yang kedua itu adalah namanya miniatur kapal tradisional. Sahabat budaya, miniatur kapal tradisional ini menjadi simbol masyarakat adat Sangir yang mendiami kepulauan-kepulauan kecil di antara Pulau Sulawesi dan Mindanao, Filipina. Dahulu kala, sahabat budaya, suku Sangir banyak yang menopang hidup mereka dari hasil laut sebagai nelayan. Dan mereka mencari ikan dengan kapal kayu tradisional hingga kapal berukuran besar. Dan sahabat budaya, di beberapa pantai wisatawan bisa menjumpai kerajinan miniatur kapal tradisional yang terbuat dari kayu dengan harga yang relatif terjangkau. Miniatur kapal tradisional ini merupakan salah satu oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe yang paling populer. Ukurannya yang kecil membuatnya lebih mudah dibawa, ya, lebih mudah dibawa pulang sebagai cenderamata untuk sanak saudara, ya. Kemudian yang ketiga adalah pala. Sahabat budaya, Sangihe dikenal sebagai salah satu kepulauan di Indonesia di bagian tengah yang menghasilkan banyak jenis rempah-rempah berkualitas. Beberapa jenis rempah seperti kopra, fuli, cengkeh, dan yang paling banyak adalah pala. Selain membeli oleh-oleh berupa kerajinan, beberapa wisatawan memilih untuk belanja rempah-rempah. Sahabat budaya, harga komoditas rempah-rempah di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara memang murah ya, sehingga para wisatawan bisa membawa berbagai jenis rempah-rempah tanpa perlu mengeluarkan banyak uang. Dan pala biasanya tersedia dalam bentuk biji yang besar atau yang sudah siap masak dan dikemas pada plastik kecil yang berisi bubuk pala. Yang keempat adalah kopi Sangihe. Sahabat budaya, satu lagi hasil komoditas perkebunan yang sering menjadi primadona para wisatawan karena sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe, yaitu kopi Sangihe. Salah satu produk kopi asli Sangihe yang sudah memiliki nama di mata para pencinta kopi adalah Songara Coffee. Songara sendiri memiliki arti sangrai. Biji kopi yang telah disangrai dan digiling halus akan menghasilkan aroma yang sangat kuat dan wangi. Alhasil, sahabat budaya, kopi Sangihe memiliki ciri khas tersendiri dan juga berbeda dari daerah-daerah lainnya. Sahabat budaya, wisatawan ya, sahabat budaya, bisa mendapatkan kopi ini di Kampung Likuang, Kecamatan Tabukan Utara. Harga perkemasan hanya sekitar 15.000 saja.

Kemudian yang kelima adalah kenari, kenari kering Sangihe. Nah, sahabat budaya, satu lagi oleh-oleh yang paling disukai oleh para wisatawan itu adalah kenari kering Sangihe. Biji kenari memang sering digunakan sebagai bahan untuk topping tambahan pada kue tradisional. Ya, namun bagi masyarakat Sangihe, kenari kering juga sering dijadikan sebagai cemilan. Kenari yang sudah dijemur kering biasanya disangrai dan disimpan dalam toples untuk disajikan di meja tamu. Selain itu, kenari kering Sangihe juga dikemas dalam plastik aneka ukuran dan dijual sebagai oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe. Adapun biji kenari tersebut bisa tahan lama karena diproses secara alami tanpa bahan pengawet. Dan yang keenam, ini nih yang paling disukai para wisatawan. Saya juga suka sekali kalau saya ke Sangihe, ya. Meskipun saya belum pernah ke Sangihe. Seandainya saya ke Sangihe, ya, pasti saya akan membeli ini yang namanya kue gulung. Sebenarnya kue gulung ini atau apa ya, bilang di, kalau di hari-hari orang lalu bilang kue letter besi ya, tapi ini digulung ya, letter besi. Ya, kalau letter besi itu kan ada yang ceper yang tidak digulung ya, cuman pipih begitu, ada yang digulung. Nah, ini kue gulung cukup populer di kawasan Minasa. Oh ya, ini tempatnya bukan di Sangir ini ya, tapi ada juga di Sangir ya. Kalau di Minasa ini kalau tidak salah di Leilem ya. Nah, kepopuleran kue gulung yang sudah sejak lama membuatnya menyebar. Jadi tadinya di kawasan Minahasa ya, kue gulung ini tepatnya di daerah mana tadi saya bilang itu? Ya, pokoknya di Minahasa, di agak sonder ke sana ya. Jadi karena dia populer, kue gulung ini sudah di Leilem ya, di Leilem sudah sejak lama membuatnya menyebar pesat ke daerah lain di pesisir utara Pulau Sulawesi. Jadi kini masyarakat Sangir pun terbiasa membuat kue gulung ini sebagai cemilan di hari raya atau lebaran. Dan produksi yang terus meningkat membuat kue gulung ini menjadi salah satu oleh-oleh khas Kepulauan Sangihe yang wajib untuk dicoba. Dan di kota Anda mungkin kue kering berbentuk seperti ini, seperti kayu manis ini disebut dengan kue, kalau di Jawa mungkin disebut kue semprong ya. Ya, karena berbentuk semprong ya. Kue gulung atau kue gulung terbuat dari adonan tepung beras dan gula merah lalu dituang ke kuali panas dan digulung sebelum mengering. Dan yang terakhir, oh masih ada, yang ketujuh. Nah, ini dia sahabat budaya khas daerah Sangihe yang namanya humbia. Humbia ini mungkin terdengar asing di telinga Anda, padahal humbia ini adalah sagu yang sering dikonsumsi masyarakat Kepulauan Sangihe sebagai pengganti nasi. Produksi sagu yang melimpah membuat wisatawan penasaran dan sering membawa pulang sebagai oleh-oleh. Nah, tepung sagu ini bisa diolah sahabat budaya menjadi berbagai jenis makanan khas. Warga Sangihe sering mengolahnya menjadi humbia, humbia keti, cemilan kue keras yang dicelup ke kopi sebelum dimakan. Dan yang ke-8 ini ada panada ubi. Sebenarnya seperti kita tahu, panada terbuat bukan yang tadinya biasa cuma terbuat dari tepung ya. Tapi ini bukan dari tepung biasa, tapi terbuat dari ubi yang merupakan cemilan tradisional khas Sangihe yang konon katanya terinspirasi dari makanan bahasa bangsa Portugis yang melawat ke tanah Minahasa pada dahulu kala. Berasal dari kata empanada yang artinya makanan yang berupa daging yang dibungkus roti. Masyarakat Sangihe membuat versi mereka sendiri yang bernama panada ubi. Nah, alih-alih menggunakan roti untuk membungkus daging, masyarakat justru menggunakan ubi
atau singkong sebagai pengganti roti. Panada ubi sendiri terlihat seperti combro. Hanya saja di Sangihe isiannya itu berupa daging ikan, bukan oncom ataupun olahan lain. Isian daging ikan yang dicincang biasanya memiliki rasa pedas dan juga gurih, membuat wisatawan sering ketagihan. Dan yang ke-9 ini ada bengket sagu. Bengket sagu Sangihe, sama budaya ya. Jika Anda mencari oleh-oleh khas kepulauan Sangihe berupa cemilan, Anda jangan lewatkan ya kesempatan untuk membeli bengket sagu Sangihe ya. Nah, sesuai dengan namanya, bengket adalah kue kering khas Sangihe yang terbuat dari sagu. Kue ini biasanya disajikan sebagai cemilan di akhir pekan. Namun, kini sudah tersedia dalam kemasan plastik yang bisa dibeli oleh wisatawan. Sahabat budaya, bengket sagu Sangihe akan langsung lumer, meleleh di mulut tanpa perlu dikunyah. Selain rasa original, biasanya bengket sagu Sangihe memiliki campuran serpihan kacang kenari di bagian dalamnya. Enak sekali. Dan sahabat budaya, yang ke-10 ya, yang terakhir ada ikan asap Pinekuhe. Sebagai wilayah kepulauan yang memiliki kekayaan biota laut yang melimpah, membuat para nelayan Sangihe sering pulang membawa aneka jenis ikan segar. Ikan pun sahabat budaya diolah dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara diasapi, pengasapan atau difufu ya. Nah, jenis ikan yang sering diasap adalah ikan layang atau yang disebut oleh masyarakat setempat sebagai ikan Pinekuhe. Proses pengasapan bisa membuat ikan bisa bertahan lebih lama lagi meskipun tidak dicampur dengan bahan pengawet makanan. Sahabat budaya, wisatawan pun bisa membawa pulang ikan asap Pinekuhe sebagai oleh-oleh khas kepulauan Sangihe. Nah sahabat budaya, demikianlah daftar oleh-oleh khas Sangir atau Sangihe yang bisa Anda bawa pulang ya, sebagai orang atau sebagai wisatawan ya. Nah, semua jenis souvenir dan juga buah tangan bisa ditemukan di pusat wisata, toko kerajinan tangan, dan juga di kawasan pelabuhan yang ada di Sangihe. Demikianlah sahabat budaya, informasi tentang oleh-oleh khas dari kepulauan Sangihe ya. Ada 10 tadi ya, 10 yang paling diminati wisatawan. Dari 10 itu paling Anda suka yang mana ya? Selain kursi bambu ya, selain kapal apa yang makanan atau apa gitu ya. Oke. Sahabat budaya, informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Senandung Bosami. Terima kasih untuk atensi Anda. Sahabat budaya, ya sekalian juga saya akan akhiri sampai di sini dulu. Untuk Senandung Bosami, sekalian merampungkan kebersamaan kita di program Nyiur Melambai sore dari jam 3 sampai hampir jam 8 ya. Saya Stanley, selamat menikmati ya suasana hari Minggu Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Salam budaya.

Di tanah Belang Memondo, ada sebuah tarian yang tidak hanya sekedar gerakan, tapi juga menyimpan cerita. Namanya Tari Mumusat. Tarian ini sering hadir di momen-momen istimewa, saat upacara adat digelar, ketika panen dirayakan, hingga saat tamu kehormatan datang berkunjung. Di setiap langkahnya, Tari Mumusat seperti menghidupkan suasana. Gerakannya lincah, penuh energi, seolah menggambarkan semangat dan kegembiraan masyarakatnya. Di balik itu, tersimpan juga rasa syukur yang dalam kepada Sang Pencipta. Tidak hanya gerakan, busana yang dikenakan para penari pun punya makna tersendiri. Warna dan hiasannya mencerminkan keindahan alam serta kekayaan budaya Belang Mengondo. Dan dari setiap gerak yang ditampilkan, Tari Mumusat terus bercerita, menjaga tradisi agar tetap hidup dari generasi ke generasi.

Sahabat budaya, Toki Pintu merupakan salah satu ritual pernikahan adat suku Minahasa, Sulawesi Utara. Kata Toki Pintu memiliki arti mengetuk pintu. Ritual ini diawali dengan memastikan bahwa kediaman pengantin wanita dalam keadaan sunyi. Semua jendela dan pintu tertutup dan lampu dimatikan. Lalu wali pengantin pria akan mengetuk pintu sebanyak 3 kali. Setelah ketukan yang ketiga, barulah pintu dibuka dan disambut oleh wali pengantin wanita. Kemudian pengantin pria mengetuk pintu kamar. Pada ketukan ketiga, sang mempelai wanita keluar dan selanjutnya menerima mas kawin yang sudah disepakati. Namun dalam tradisi ini terdapat tawar-menawar atau mas-minta. Dan lanjutkan dengan prosesi pepekoan, yaitu menghitung jumlah hantaran. Sahabat budaya, pernikahan adat Minahasa sendiri dapat dilakukan di rumah mempelai pria, seperti di Langwanto Tumbuan, atau di rumah mempelai wanita, seperti di Tomohon Tumbuan.

0: Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.
1: Etole, Masirega Rutorang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Bencana alam dapat terjadi kapan saja. Banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Merapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli. Bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

pewangi terdiri dari 7 warna indah, yakni merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ketujuh warna ini ditampilkan dalam bentuk busur pelangi setelah turun hujan. Susunan warna pelangi selalu menempatkan warna merah di paling atas dan warna ungu di bagian bawah. Susunan warna ini selalu demikian dan hampir tidak berubah. Mengapa warna merah pelangi selalu terletak di paling atas? Sinar matahari terdiri dari foton partikel dasar atau kuantum radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berbeda. Agar sinar menghasilkan pelangi, gelombang sinar tersebut dibiaskan pada sudut yang berbeda di permukaan depan tetesan hujan. Warna merah pelangi selalu terletak paling atas karena panjang gelombangnya paling besar di antara keenam warna lainnya. Berbeda dengan warna ungu dalam pelangi yang memiliki panjang gelombang terkecil, di mana warna merah memiliki panjang gelombang sekitar 780 nanometer, sedangkan warna ungu hanya memiliki panjang sekitar 380 nanometer. Tiap tetesan hujan akan memantulkan warna sinar matahari ke mata manusia. Namun karena pemantulan dan pembiasan, tiap warna memiliki sudut pandang yang berbeda, hanya ada pada satu warna dari tiap tetesan yang akan mencapai mata manusia. Misalnya, manusia dapat melihat warna merah pelangi dari tetesan air hujan yang posisinya tingginya di langit, sedangkan warna jingga dihasilkan dari tetesan air hujan yang posisinya sedikit lebih rendah di langit. Untuk warna lain, tetesan air hujan membentuk sudut yang lebih tajam di antara mata manusia dengan matahari, sehingga terciptalah warna kuning, hijau, biru, nila, dan ungu sebagai warna pelangi.

0: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
1: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
0: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
1: Yang satu sudah kerja, sudah swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
2: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
1: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
0: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya, sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
3: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tuh penampung cap tikus karena surat izin DPKK tuh petani cap tikus. Punya 60% 60% dari 345 kakak, 60% itu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada waktu itu, memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus walaupun kuliah, jaba olahnya cap tikus. Tung, jadi sarjana.
0: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
3: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah-mudah dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, sehingga belajar-belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma bapak pancing mau kasih panas tubuh atau badan. Ini bapak pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, orang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memangnya tidak pernah. Tidak ada kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
0: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa. Di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
4: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa AKP Sukmo Yodi Santoso SH SIK dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90%-nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
0: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
5: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras, gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
0: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
5: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi badannya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil arennya. Siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya, menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
0: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
6: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan Pikirmu aku kecewa setelah kau tinggalkan aku. Lihat dulu aku, banyak gadis yang mendekati aku. Sahabat budaya, itulah sepenggal arti dari lagu Ungkuanu dengan irama dan siulan yang sangat unik, atau disebut krimol. Lagu ini mungkin akan mengingatkan kita dengan kampung halaman tercinta.

0: Ya, Makaruyen. Itulah budaya musik Minahasa yang mungkin hampir dilupakan oleh generasi muda. Musik dengan syair yang mengungkapkan tentang rasa syukur, cinta, bahkan kesedihan seseorang, mengalir lewat sebuah lagu seperti diungkapkan oleh pemerhati budaya dan seni Sulawesi Utara, Doni Rawung.
1: Dari Makaruyen itu sendiri dan bagaimana cara bermain musik dan bagaimana keunikannya dari musik ini. Pertama adalah Makaruyen artinya itu dari bahasa ya, bahasa daerah. Makaruyen, kata dasarnya arui yang berarti mengalir ya. Nah, disebut Makaruyen. Tetapi kali ini kami akan menampilkan hanya dengan menggunakan alat musik gitar dan keroncong. Yang unik di sini ada siulan dobol ya, trimol.
2: Male ole osan matuai mata.
0: Sahabat budaya, menurutnya musik ini dulu diiringi dengan berbagai alat musik khas Minahasa. Namun setelah munculnya alat musik gitar yang dibawa bangsa Portugis, maka Aryan kini lebih dominan diiringi dengan petikan alat musik gitar.
1: Dan kalau Makaruyen ini sebetulnya tidak hanya menggunakan gitar. Pada zaman dulu sebelum ada gitar itu ada alat-alat misalnya tabor atau bia atau kulintang juga masuk ya. Kulintang itu kan alat dari kayu atau macam-macam musik tradisional pada zaman lampau itu. Dan sekarang begitu ada alat musik gitar kita dari zaman mungkin Portugis ya, sudah mulai menggunakan gitar. Dan itulah tercipta Makaruyen itu. Jangan menggunakan alat musik gitar.

0: Meskipun sudah hampir hilang karena pergeseran nilai budaya oleh generasi muda, namun semangat pemerhati budaya dan seni seperti Doni Rawung masih terus berusaha mempertahankan budaya musik Makaruyen melalui Sanggar Seni Budaya dengan harapan akan menjadi tempat untuk membina para generasi muda melestarikan kearifan lokal termasuk musik Makaruyen.
1: Kalau untuk usaha, kami selalu memperkenalkan ya pada teman-teman budaya generasi muda untuk belajar cara memainkan gitar Makaruyen itu, cara bernyanyi ya, karena lagu-lagunya itu lagu daerah, lagu berbahasa, karena bahasa kan sudah hampir guna juga buat bahasa Tomsea, bahasa Tombulu, suku itu masing-masing punya lagu, ya, lagu-lagu Makaruyen seperti itu, dan berbeda-beda gaya bermain gitarnya. Kami selalu gitu, selalu karena kami mencintai budaya, kami memperkenalkan dan apalagi kalau ada festival seperti TPSL atau di Tung Sana, mereka suka mengundang kami. Dan itu sekalian ya, kami mengupayakan untuk melestarikan itu. Dan kami akan siap untuk mengajari bagi teman-teman generasi muda untuk yang mau, yang tertarik dengan gaya musik ini, daerah yang tradisional sekali. Karena musik ini pun dahulunya kan cuma ada di kampung-kampung pelosok, desa-desa. Jadi kurang sekali terkenal begitu lagunya.
0: Demikian juga harapan dari seorang pemerhati budaya dan seni Minahasa seperti Tony Mandang. Perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah daerah untuk lebih memberikan ruang dan fasilitas guna melestarikan dan mengangkat musik Makaruyen. Bahkan besar harapannya Makaruyen boleh masuk dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada.
2: Kami sangat mengharapkan juga kepada pemerintah untuk boleh lebih memberikan ruang untuk musik Makaruyen ini. Nantinya para generasi muda nantinya selupakan musik-musik daerah ini, khususnya musik Makaruyen. Sudah ada nilai pergeseran. Dan juga kalau boleh masuk di kurikulum atau ada muatan-muatan lokal di sekolah-sekolah, khususnya di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, menengah atas. Karena siapa lagi yang akan memperhatikan tentang musik-musik daerah ini?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat Budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Kembali selamat malam untuk Anda, sahabat budaya dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap setia menyatu bersama kami, Perompat Suara Budaya Kawanua. Nyirum Lampai Malam kali ini kembali hadir dengan program Malam Baku Dapa. Baik, seperti biasa, sahabat budaya yang ingin bergabung di acara ini, boleh sekali untuk kirim SMS ataupun WhatsApp Anda di nomor 0853424928, lagu-lagu kenangan atau mungkin lagu daerah juga bisa ya Anda request malam hari ini. Kebersamaan kita di acara Malam Baku Dapa tuntas di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoxida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, okay, baik sahabat budaya, demikian dari Rati Purwasih lagi. Iya, sebelumnya memang Rati Purwasih ya. Tapi yang terakhir itu dari Fanny Fabiola dengan Jangan Sampai Tiga Kali. Mar, kalau selewat tiga kali itu berarti boleh. Biasanya kan begitu sahabat budaya ya, nyana kedua kali. Tapi ternyata ketiga kali, keempat kali. Jadi tinggal baku atur bae, jangan nanti diatur secara adat begitu kan ya. Oke, sambil menunggu sahabat budaya yang ingin bergabung malam hari ini di acara Malam Baku Dapa untuk request lagu dan kirim salam. Adapun topik kita malam hari ini tentang budaya pengucapan syukur. Kita tahu bersama sekarang ini sejak beberapa minggu lalu ya, atau mungkin sejak bulan lalu, atau ya mulai bulan Juni ya, dan puncaknya biasa di bulan Juli, itu adalah musim pengucapan syukur utamanya untuk Minahasa ya, apakah Minahasa Induk, Minahasa Utara, Minahasa Tenggara, Minahasa Selatan, dan keseluruhan daerah Minahasa. Bahkan Manado, Bitung, Tomohon juga melakukan yang namanya budaya pengucapan syukur. Nah, sahabat budaya, terkait dengan pengucapan syukur ini, sahabat budaya tipe yang apakah walaupun macet ya, rela macet, rela bermacet-macet ria, yang penting baku dapa deng saudara, kerabat, kenalan di kampung. Atau sahabat budaya tipe yang aduh berapa kuat tuh mau makan so mau bermacet-macet satu hari pulang capek tuh mau makan juga nyana bagaimana, jadi lebih baik makan jauh di rumah. Ini pasti setiap orang berbeda ya, ada yang memang menunggu, sangat-sangat menunggu momen pengucapan syukur karena memang selain acara makan-makannya itu ada acara baku dapa, acara reuni mungkin, atau ya memang sudah ditunggu-tunggulah ya namanya pengucapan ini. Tapi ada juga yang sekali lagi berpendapat kalau pi pengucapan cuma mau pi makan berapa kuat so sudah jemu pemacet-macet. Nah sahabat budaya ini tipe yang bagaimana, silakan kirimkan komentar di 0853-424-1928. Sama-sama torang di acara Malam Baku Dapa sampai di pukul 23 waktu Indonesia Tengah.

Dan sambil menunggu sahabat budaya yang mau bergabung malam hari ini, kembali kita hadirkan lagu bagus menemani suasana malam sahabat budaya dimanapun berada. Teman-teman kenangan pastinya sangat nikmat didengarkan di malam seperti malam hari ini ya. Selamat mendengarkan.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: melambai malam.
1: Perompak budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Per Radio melalui FM 88,6 MHz.

Oke, baik. Selamat malam sahabat budaya yang baru saja bergabung bersama kami di acara Malam Baku Dapah, yang tentunya saya masih menunggu Anda yang ingin bergabung. Silakan SMS ataupun WA 0853424928. Request lagu silakan, mau kirim salam, mau menyapa-menyapa juga silakan. Mau mengomentari topik malam hari ini juga silakan. Jadi topik kita malam hari ini, sahabat budaya, tentang budaya pengucapan syukur. Budaya ataupun tradisi yang sudah sejak lama ada di Minahasa, yang terus dilestarikan ya. Dan saat-saat ini merupakan hari biasanya digelar ataupun dirayakan pengucapan. Kalau hari ini 28 Juni itu di bagian Minahasa Utara, ada beberapa kampung, beberapa desa yang merayakannya. Ya, walaupun mungkin lebih ke pengaturan oleh gereja ya, pengucapan syukur ini, tapi biasanya juga dilakukan serentak oleh seluruh warga begitu. Dan ya, tentunya selamat berpengucapan syukur untuk Anda yang melakukan pengucapan syukur di hari ini, ada juga di minggu-minggu kemarin, dan mungkin di minggu mendatang juga, bahkan sampai sepanjang bulan Juli ya, biasanya pengucapan syukur di daerah Minahasa dan Minahasa Selatan. Topik malam hari ini tentang pengucapan syukur, sahabat budaya. Apakah sahabat budaya tipe yang rela bermacet-macet ria, yang penting tembus di pengucapan? Atau sahabat budaya tipe yang berpikiran bahwa pengucapan itu ya ujung-ujungnya tetap makan-makan. Makan-makan itu bisa di rumah ya, dengan tidak perlu melakukan effort yang luar biasa. Seperti misalnya macet saat pergi, macet saat pulang, lelah tiba kembali di rumah. Ya, tapi tentunya untuk yang rela bermacet-macet ria, bisa bertemu dengan sahabat, kerabat di kampung, dan bisa juga saling silaturahmi lah ya. Yang mungkin sudah lama tidak ketemu, boleh baku dapat lagi pada saat momen pengucapan syukur. Atau mungkin momen-momen istimewa lainnya yang tercipta saat baku dapat di kampung. Itu dia pengucapan. Tapi tetap saja ada yang berpikiran, aduh macet itu bikin lelah, biar jo kita di rumah jo. Toh, sama dengan Cici Melani yang ada di Wonasa, yang katanya kebetulan Cici Melani ini tipe orang yang suka mabuk kendaraan kalau terlalu jauh perjalanan. Jadi lebih memilih menikmati berkat di rumah saja ya. Oke, jadi kalau Cici Melani ini tipe orang yang suka menikmati berkat di rumah saja. Karena kebetulan juga Cici Melani ini tipe orang yang suka mabuk kendaraan kalau terlalu jauh perjalanan. Tapi dulu katanya pernah ke pengucapan rame, dan yang spesial tentunya itu dikasih nasi jaha sama dodol. Ya, itu dia memang khasnya pengucapan. Nggak lengkap rasanya kalau pengucapan kemudian nggak ada dodol, nggak ada nasi jaha, ya toh. Tapi tentunya pendapat orang itu bisa berbeda-beda. Kalau Cici Melani lebih memilih di rumah saja, kalau sobat budaya yang lain kira-kira seperti apa? Apakah sama atau mungkin berbeda? Sebutkan alasannya biar kita saling meramaikan acara ini ya. Terima kasih Cici Melani di Wonasa yang punya nomor ponsel 0881-0128 sekian-sekian. Katanya request lagu Vicky Salamor, So Sweet. Salam buat Ibu Jusye, Ibu Ratna, dan Bung Vero. Selamat malam semua.
Salam manis dan kompak selalu buat Cici, makasih. Makasih kembali. Sayang sekali untuk Vicky Salamornya, saya sudah coba cari-cari yang lagu So Sweet, tapi rupa-rupanya belum masuk di playlist Pro 4. Jadi Cici Melani, silakan untuk request lagu yang lain ya, saya tunggu. Mau diganti dengan lagu yang mana? Apakah tetap penyanyinya Vicky Salamor atau dengan lagu yang lain? Silakan, sepanjang lagunya ada di sini bisa saya hadirkan. Oke, yang lain silakan 0853424928. Masih saya tunggu untuk Anda yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa.

Oke, sambil menunggu yang lain yang ingin bergabung di acara Malam Baku Dapa, saya hadirkan dulu satu dari Vicky Salamor ya. Ini akhirnya Cicik Melani bilang mana-mana Jo, pilih Akang Jo. Oke baik, saya pilihkan satu lagu tetap dari Vicky Salamor, tapi dengan lagunya Tuhan Beta Mau Dia.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Perempuan Suara Budaya Kawanua, sahabat budaya, demikian dari Bruri Peso 5, Aku Begini, Engkau Begitu. Oke, satu lagu lawas yang pastinya masih sangat menyenangkan untuk didengarkan di kesempatan malam hari ini ya. Apalagi Anda yang sudah ada di rumah, siap-siap untuk beristirahat. Dan saya temani dengan tembang-tembang lawas. Ya pastinya sangat menyenangkan. Ya semoga demikian ya. Dan lagunya Bruri barusan sepertinya cocok dengan topik kita malam hari ini tentang pengucapan syukur. Kita lihat dari point of view sahabat budaya. Apakah sahabat budaya kalau berbicara tentang pengucapan syukur, tipe yang apapun itu berangkat ke pengucapan syukur. Sekalipun macet, sekalipun capek, sekalipun tujuannya, ya mau tidak mau kita harus akui tujuannya makan-makan kan ya. Tapi pengeluaran biasanya jauh lebih banyak dibanding kalau cuma makan. Sepertinya pengeluaran ketika kita ke pengucapan syukur itu jauh lebih banyak. Tapi banyak orang yang tetap memilih untuk tetap berangkat. Budaya pengucapan syukur memang bukan sekedar acara makan saja, sahabat budaya ya. Bukan hanya sekedar makan-makan bersama, tetapi juga merupakan momen silaturahmi, kebersamaan keluarga, dan juga kebanggaan budaya. Tapi di sisi lain, ada juga pasti di antara sahabat budaya yang lebih memilih ke pengucapan cuma mau cari lelah, cuma mau cari terjebak macet, lebih baik di rumah saja, ya toh. Seperti yang dikemukakan tadi oleh Cici Melani yang ada di Wonasa, yang katanya kalau bicara tentang pengucapan syukur, Cici Melani lebih memilih di rumah saja, tidak mau terjebak macet. Apalagi tipe yang kalau perjalanan jauh dan lama suka mabuk perjalanan. Nah, kalau sahabat budaya sendiri seperti apa? Tetap berangkat walaupun sudah tahu konsekuensinya itu pasti capek luar biasa ketika pulang ya. Apalagi kalau berbicara tentang pengucapan syukur di Minahasa, Minahasa Selatan. Ini jangan tanya lagi, berangkat pagi pulang pagi. Oke, sambil menunggu yang lain yang ingin bergabung, SMS dan WhatsApp masih terus saya buka untuk Anda. Saya sapa dulu, tiap-tiap layar dulu ya, Anda semua yang bergabung di live TikTok Pro 4 Manado. Terima kasih, aduh ini sudah cukup banyak yang bergabung. Mudah-mudahan terhibur pastinya dengan lagu yang saya coba hadirkan di ruang dengar Anda. Selamat malam yang punya username Alena Put, kemudian Caroline, selamat malam Aryadi Su, Aryadi Supeno, Asmodeus, kemudian Orna, selamat malam. Sama Deian Budaya Nagekeo, ada Angki, selamat malam semuanya. Ada Rendra, Shalala, Bams, Unknown. User 6986 sekian-sekian, ada Roni Waroka, Adeline Adam, Nurbaeti, ada Nov, kamu Budaya Nagekeo kasih komen lagu-lagu tidur nih. Iya. Lagu pengantar tidur sesuai sikon kan ya. Ini sudah mau jam 10:30 kalau di Manado. Kalau di daerah waktu Indonesia Barat ya mungkin masih fruk orang Manado bilang. Tapi kalau yang di waktu Indonesia Timur, Papua, Maluku, nah di sana sudah mau 11:30. Paling cocok memang lagu-lagu seperti ini. Kemudian user 1444 sekian-sekian, selamat malam juga buat Ri Siki Jepot. User 32852 ada Daik juga, Opa Jemi Tando. Oke, selamat malam semuanya. Mambo Herdi Roni Ibrahim 356, Lukis Bara Api,
Nurhayati, Sambuali, Embaso, kemudian Putra Virgo, selamat malam. Terima kasih buat apa nih? Buat giftnya malam ini Putra Virgo ya. Ada juga Orna, terima kasih sudah kasih gift malam hari ini. Kemudian siapa lagi? Joe Sam King, Sampuraga. Selamat malam, salam dari Jayapura. Oh, Sampuraga, Jayapura sudah sholat di sana kan? Sama 11:30. Oke, okay. Terima kasih sudah bergabung. Selamat malam juga Orna. Budaya Nagekeo NTT sujam 10:30 kakak. Iya sama. NTT sama Manado sama. Waktu Indonesia Tengah. Kemudian Joe Samking, salam dari Jakarta Selatan. Oh anak Jaksel. Selamat malam Joe. Selamat bergabung dengan Perompat Manado. Ada juga Aneke. Selamat malam Aneke. Ada juga user 2398 sekian-sekian. Semua-semuanya mohon maaf kalau ada yang terlewati ya. Karena ini cukup banyak yang bergabung. Kemudian berfluktuasi begitu, naik turun ya. Jadi mungkin ada yang taskip. Tapi semuanya terima kasih pastinya untuk bergabung malam hari ini lewat live TikTok Pro 4 Manado. Aneke minta lagu Manado. Kalau minta lagu Manado itu di siang hari ya, jam 12 sampai jam 2 siang. Itu spesial lagu-lagu Manado. Selamat malam Hood. Wengi Leos, Ombots. Wengi Leos juga. Ini Tonsea kah? Oke. Okay. Malam baik, artinya Wengi Leos. Malam baik. Kalau begini lagu apa dang? Lagu-lagu oldies seperti tadi Bruri Peso 5, Aku Begini Engkau Begitu, Nyandak Membaku Dapa. Wengi Leo, salam dari Langoan ke Lelonde. Oh begitu. Memang mirip kang, Ton Sea, Ton Sawang, Ton Temboan. Kalau Langoan subsuku apa ya? Kalau kan dari Minut, kayak kita di sini Minut Tonsea. Wengi Leos ya malam bae. Kalau Langoan subsuku apa? Kasih tahu dong buat Om Bots. Hard to say I'm sorry. Kalau hard to say I'm sorry itu di Pro 1. Kalau kita di Pro 4, kita bicara budaya, tidak ada lagu barat. Tidak ada lagu western. Begitu, boleh lagu barat tapi lagu Jawa Barat, Sumatera Barat, boleh. Oke, okay. Oh Ton Temboan, baik. Yang mungkin siap-siap mau begadang karena mau main tim kesayangan ya. Belum cek juga malam hari ini atau hampir siang nanti. Kira-kira dari tim siapa saja yang mau bermain, tapi yang pasti ini memang lagi musim bola, jadi semangat untuk yang mau begadang untuk menantikan tim kesayangan yang berlaga ya. Mister Pelangi, terima kasih sudah membagikan live Pro 4 live TikTok malam hari ini. Kemudian yang baru saja bergabung One Team Gen 012, lagu Opo Wana Natas boleh. Rona Putaren Toro. Boleh. Kombots Cobra juga selamat malam. Ico Abadi SP. Oke. Okay. Tep player semuanya jangan lupa ya. Dan terima kasih semua yang sudah turut meramaikan live TikTok Perompat Manado, acara Malam Baku Dapa, kesempatan malam hari ini. Selamat malam juga, Mbi Kusakerebau. Bonjon Rini Rindiani, selamat bergabung.
ada Pinkan Muller juga. Oke, dimanapun Anda berada, selamat malam dan selamat bergabung. Mendatang ini ada Untukmu Bahagia dari Panjaitan Bersaudara, Panbers. Kalau sahabat budaya ingin memilih sendiri lagu yang Anda suka, mungkin ada lagu kenangan yang bisa membangkitkan kembali kenangan masa lalu Anda di zaman itu ya. Zaman 80-an atau awal 90-an. Cocok dengan lagu apa kira-kira situasi tersebut? Anda bisa sebutkan judul lagunya, saya putarkan dari sini untuk Anda nikmati. Oke. Om Bots tadi minta lagu apa Kak Tu? Lagu apa Kak Ru? Ya tadi. Selamat malam, salam dari Mentawai, Sumatera Barat. Oh, terima kasih. Urang Minang ya. Mentawai sama Minang beda apa sama? Pokoknya dari Sumatera Barat lah ya. Halo Kak, kirim salam buat keluarga yang ada di Wanua Sendu, Kecamatan Tombariri, Minahasa. Terima kasih J012. Om Bots tadi, apa tadi judul lagunya? Opo Wana Natas kalau nggak salah ya. Selamat malam Hood Malaysia, hadir support. Terima kasih Malaysia. Saya tidak bisa berbahasa Malaysia, tapi kalau mendengarkan saya bisa ngerti begitu. Ngerti-ngerti ngomong nggak bisa. Oke. Aneke, lagu mana-mana Jo yang penting keren, oke. Meike, selamat malam, boleh minta lagu Tilman Sister? Oke, boleh. Mister Pelangi, terima kasih sudah membagikan live, sudah share live TikTok Prompat ke Opo Wananata, siap. Bon John, selamat malam, sukses selalu. Iya, semua-semua yang ada di Wanua Sendu, Kecamatan Tombariri, Minahasa, dapat salam dari Jen 012. Jangan lupa nih kalau pengucapan syukur di sana, kasih tahu. Nanti orang serbu, iya toh. Salam kenal, halo Perempat, salam kenal juga Ico. Di manakah dirimu Ico? Domisili di manakah? Apakah seputaran Manado saja atau di luar Manado? Bisa kasih tahu ya. Request lagu Maka Aruyan boleh, boleh. Sampuraga. Kemudian Rosalinda, malam Kak Sai hadir Jakarta. Oke, selamat malam Jakarta. Selamat malam Dani Aja. Selamat malam Se, selamat malam juga OZ. User 1231, selamat malam, terima kasih untuk mengikuti live TikTok malam hari ini, Eko saja. Om Bots, salam Akang, salam pas apa ini Om Bots? Salam buat yang ada di Langoan, pokoknya semua, iya tuh. Oke TV Official, Horas Malaysia. Oke, salam buat semua di Malaysia, Barsel Datu. Mbak Sombrot Madiun Jawa Timur hadir. Selamat malam. Selamat malam dari Manado. Mbak Sombrot. Mohon maaf kalau salah ejah ya. Namanya juga akun TikTok, suka-suka kita mau kasih nama apa kan ya. Kadang tidak ada di KBBI, jadi kadang kita bisa salah sebut. Selamat malam, selamat bertugas Ibu. Tuhan selalu menjaga dan memberkati. Terima kasih J012. Request lagu Mengapa Harus Jumpa Deloitte, Mr. Pelangi, oke. Kemudian selamat malam Febri. Selamat malam Ses. Selamat malam Ose.
bisa request lagu lagu Mentawai, Mbiku Sakerbau. Lagu Mentawai ya. Mungkin bisa dikasih tahu dulu judulnya apa ini? Lagu Mentawai. Di sini cuma ada tradisi unik gigi runcing Mentawai. Kalau lagu mungkin bisa disebut judulnya, saya coba cari. Kalau saya search di sini lagu Mentawai itu tidak akan keluar, harus judul lagunya. Masih bersama FM 88,1. Ini 88,6. 88,1 selalu stereo. Terima kasih Oke TV Official. Patokan, selamat malam Bunda, salam kenal juga Patokan Om Bots. Salam buat Tuama James, Raranta Bitung, Tommy Rondonowo Bitung, Tondano ada Kopero Tolour, Alan Lumempo Bitung. Oh, kenal sama Pak Alan juga ya? Beliau memang aktivis ya. Salam dari saya kalau ketemu Om Bots buat Pak Alan Lumempo ya. Oke Febri, selamat malam. Salam kenal dari Poso. Terima kasih Febri. Lydia, Ibob, Pak Ibob. Pak Ibob Karame, selamat malam. Host Pro 4, Mbak Joyce. Selamat bertugas, sukses selalu. Terima kasih. Aries, nyaku toro request. Request lagu apa ini? Aries, kasih tahu. Pastinya boleh. Ini tulisan kanji, saya tidak bisa baca. Saya buta huruf kalau tulisan seperti ini. Tapi terima kasih sudah bergabung. Yang lagi siaran sukses dalam tugas, Opo Empung Mewali-wali. Terima kasih. Judul lagu Mentawai, Polak Teteu Kakak. Saya coba cari ya.

Ada Indra Siregar, selamat buat kakak penyiar, request lagu dari Sumatera Utara, judul Nasib Hudo Inang, yang artinya apa tuh? Aries, oke. Kasih tahu Aries judul lagunya apa. Kemudian, aduh ini banyak sekali ya. Ombuds Pak Alan Bertilumempo, iya betul. Teman sekaligus ketua OKL BI. Ya, beliau memang luar biasa aktivitasnya. Jadi banyak kenalan, banyak relasi, banyak kolega. Pain, Benyamin Badoa, dan semua-semua. Ariel juga, selamat malam ya, selamat mendengarkan. Nanti setelah Untukmu Bahagia dari Benny, dari Panbers, menyusul nanti lagu-lagu yang Sahabat Budaya request lewat live TikTok perempat malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur. Sekali lagi buat Putra Virgo, ada Orna juga sudah bagi-bagi gift malam hari ini. Sukses selalu buat Anda ya. Dan Putra Sarba, salam kenal dari Manado. Request lagu boleh? Boleh sekali. Kasih tahu apa judulnya, biar saya putarkan untuk Anda. Dai ma request lagunya ku, kepatku si ho si aisiku. Kepatku si si ho si aisiku mentar. Dai ma muali. Ma tahu komentarnya ku. Fals rumai. Jadi mesti lagu yang so ada di komputer. Jangan suruh saya yang menyanyi. Waduh, bisa bubar live TikTok malam ini. Selamat malam Sosoro. Terima kasih buat semua-semuanya. Malam Bun. BR Chelsea. Judul lagu Arang Tempurung. Kalau lagu Manado, lagu pop Manado, usahakan di request di siang hari ya. Malam ini kita main di lagu-lagu oldies, tembang-tembang kenangan atau lagu daerah begitu. Salam dari Ternate, terima kasih. BR Chelsea. Sa malamu WFB ko jagutan tu yo Yosipa dangko.

Oke, baik. Torang dengar lagu dulu. Ya, salam kenal dari Gorontalo. Terima kasih Gorontalo. Banyak selamat untuk Pekan Nasional KTNA yang barusan selesai. Gorontalo luar biasa ya. Salam kenal Kak dari Sekadau, Kalimantan Barat. Oke, semua-semuanya ini beberapa lagu untuk Anda, semoga terhibur. Oh, sebelumnya saya bacakan dulu yang bergabung lewat SMS Pro 4 ya. Kalau tadi dari TikTok, kita ke SMS dulu. Peroting Gogoy, apa kabar Keke Jo? Saya baik. Request lagu Hatiku Ingin Memilikimu versi Cengeng Hari Parintang. Cuma mau suka dengar sendiri. Untuk Keke Jo, terima kasih. By Peroting Gogoy, Puncak Pumoro Banjar. Oke, yang sedekat ulang tahun ini Kang, coba undang pengucapan lagi. Oke, sehat selalu Tolek Vero. Semoga terhibur dengan lagu yang Anda request malam hari ini. Segera hadir dan sekali lagi semoga terhibur. Saya akan kembali untuk Anda setelah beberapa lagu berikut ini.

Baik, dan sahabat budaya, karena waktu di studio saat ini 56 menit dari jam 10 malam waktu Indonesia Tengah. Ya, sepertinya saya tidak bisa memutarkan untuk semua lagu yang Anda minta malam hari ini ya, tapi yang pasti mudah-mudahan sudah cukup, apa namanya, sudah cukup mewakili lagu-lagu yang saya hadirkan, bisa menghibur Anda dimanapun berada. Terima kasih untuk tetap menyatu bersama kami. Dan kita akan tutup nanti dengan lagu daerah dari mana nih yang request Siregar tadi, minta lagu daerah Sumatera Utara. Saya akan hadirkan sesaat lagi sekaligus akan mengakhiri untuk acara malam Bakudapa. Dan kembali ke topik kita malam hari ini tentang budaya pengucapan syukur yang dilaksanakan sekali dalam setahun. Tentunya bagi yang melaksanakan banyak persiapan yang dilakukan ya. Jadi tidak heran ketika budaya pengucapan syukur ini digelar, banyak yang memang berbondong-bondong, banyak yang memang mengusahakan untuk bisa hadir sekalipun konsekuensinya itu macet, lelah, ada biaya pengeluaran yang cukup luar biasa, tapi semuanya mau berkorban untuk itu. Jadi rela bermacet-macet ria, rela mau merasakan capek luar biasa demi menghadiri acara pengucapan syukur. Tapi di sisi lain ada juga orang yang tidak tertarik untuk datang. Mereka lebih memilih menghindari kemacetan, keramaian, dan waktu tempuh yang panjang, apalagi yang suka mabuk perjalanan ya. Mereka memilih bahwa esensi untuk bersyukur itu tidak harus diwujudkan dengan menghadiri banyak rumah atau berpindah-pindah tempat, hanya dalam tanda petik hanya untuk makan-makan. Perbedaan ini wajar, sahabat budaya, ya, karena setiap orang memiliki prioritas dan kepribadian yang berbeda. Bagi orang introvert, pastinya lebih memilih untuk di rumah saja. Tapi bagi mereka yang memang berkerinduan untuk bisa bakudapa dengan family, kerabat, sahabat, pasti akan menembus ya kemacetan yang ada. Jadi di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Yang memilih untuk bermacet-macet ria, okay. Yang memilih untuk di rumah saja juga okay. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita akhiri acara ini. Sampai bakudapa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf untuk yang sudah tidak saya sempat mention lagi yang bergabung di live TikTok Pro4 Manado. Lain kesempatan kita pasti akan jumpa lagi, okay? Saya Joyce yang tugas, undur diri. Kita akhiri dengan satu dari Asman Sinaga dengan Nasibku Do Inang, satu lagu Batak Sumatera Utara untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Torang Te Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami hari ini, Minggu 28 Juni 2026, baik siaran pagi, siang, sore, dan malam ini. Saya Joyce atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini, menyampaikan terima kasih atas atensi Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Manado.

Selamat pagi sahabat budaya Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4. Sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz. Membuatkan program siarannya hari ini, edisi Senin, lembaran yang ke-29 di bulan Juni 2026. Dari Pasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pancasila itu adalah dasar yang dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Atau dasar yang benar-benar bisa mempersatukan.

0: Kembali dari Jalan Radi nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya. Senang sekali torang boleh baku dapat ulang di program awal untuk perjalanan nyur melambai pagi. Edisi hari ini Senin 29 Juni 2026 bersama saya Nikarin yang coba temani sahabat budaya di awal pagi hari ini. Beberapa acara menarik yang akan hadir torang pika bersamaan akan diawali dengan hikmah pagi. Lagu-lagu rohani pilihan dan juga ada renungan singkat tentunya akan memperkuat iman percaya kita kepadanya sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita di pagi hari ini. Kemudian akan dilanjutkan dengan sulut pagi rangkaian informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Akan hadir lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara juga untuk sahabat budaya untuk menyemangati pagi sahabat budaya. Kemudian akan dilanjutkan di pukul 7 waktu Indonesia Tengah dengan suara Kawanua masih dengan informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Dan di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, apa kata mereka akan hadir? Ada satu topik nanti yang akan diangkat dan nanti sahabat budaya akan saya ajak untuk berinteraksi ya di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Dan di pukul 9 waktu Indonesia Tengah ada Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya akan hadir dan mengakhiri trompet kebersamaan di pukul 10 waktu Indonesia Tengah untuk pengawalan saya. Terus segera masuk di program awal kita untuk Hikmah Pagi. Spesial untuk sahabat budaya di pagi hari ini.
1: Nyur melambai pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perompak RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Dan Sobat Berita saat ini sudah 18 menit melintas dari jam 5 pagi. Kita tinggalkan yang sudah hadir dari penampilan.
1: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
0: Ya, NDC Worship dengan Jawaban Hidupku. Apa yang tidak terpikirkan oleh kita itu yang Tuhan sediakan. Jadi Sobat Berita, ketika kita mempunyai masalah ya, pastinya kita serahkan semua permasalahan kita kepada Tuhan. Karena Dia adalah Hakim yang adil, Dia adalah pendengar yang setia, dan yang pasti akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kemudian menurut kamus bahasa Indonesia, KBBI, kata dongeng memiliki arti cerita yang tidak benar-benar terjadi. Terutama tentang kejadian zaman dulu yang aneh-aneh atau perkataan berita dan sebagainya. Yang bukan-bukan atau tidak benar. Tetapi justru dongeng inilah yang sedang dicari-cari orang di zaman sekarang ini. Tidak terkecuali orang Kristen, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. 2 Timotius 4 ayat 4. Mereka seringkali lebih menyukai khotbah ringan yang meninabobokkan. Khotbah yang bisa membuat orang tertawa lepas, khotbah yang menghibur. Nah, tentunya Sobat Budia, tanpa disadari gereja bukan lagi menjadi tempat untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan dan kebenarannya, tetapi tempat mencari hiburan penghilang kepenatan. Dan akhirnya gereja pun dipenuhi dengan orang-orang yang menjalankan peran seperti tokoh-tokoh dalam dongeng. Penuh kepura-puraan dan kepalsuan. Di mana para pelayan Tuhan pun saat menjalankan tugas pelayanannya

berlaku seperti orang yang memerankan tokoh pada sandiwara atau sinetron. Mereka menjalankan karakter yang berbeda dari aslinya, berlaku seperti malaikat dengan tutur kata yang santun dan tampak rohani. Dan para pembicara pun menempuh jalur aman dengan berusaha menyampaikan materi-materi khotbah yang dapat diterima dan disenangi oleh jemaat. Banyak orang tidak suka dengan firman Tuhan keras yang berisikan teguran dan pertobatan karena dianggap menghalangi untuk menikmati kesenangan dagingnya. Tentunya sahabat budaya, ini adalah jebakan iblis. Padahal teguran keras firman Tuhan bertujuan membangunkan kita dari tidur rohani, mengingatkan kita akan akibat dosa. Seperti dikatakan Ibrani 5 ayat 13-14 berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Seperti terambil di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya.

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: Wan, aku lihat di media sosial lagi banyak banget nih perdebatan soal agama. Kadang sampai saling menghina.
1: Iya, aku juga lihat sis. Padahal itu gak seharusnya terjadi kan?
0: Kenapa ya akhir-akhir ini orang gampang banget tersulut emosi?
1: Mungkin karena mereka kurang memahami pentingnya moderasi beragama.
0: Moderasi beragama itu berarti kita harus sama semua ya?
1: Bukan sis. Moderasi itu tentang bersikap adil dan seimbang. Kita tetap punya keyakinan masing-masing, tapi juga menghormati keyakinan orang lain.
0: Jadi nggak boleh merasa paling benar sendiri?
1: Betul. Kita boleh yakin dengan agama kita, tapi jangan sampai merendahkan orang lain.
0: Kadang banyak juga ya hoax yang bikin suasana makin panas.
1: Nah, itu. Makanya kita harus bijak, jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas.
0: Berarti peran kita penting juga ya sebagai generasi muda?
1: Sangat penting. Kita bisa mulai dari hal kecil, saling menghargai, berteman tanpa melihat perbedaan, dan menjaga ucapan.
0: Aku jadi paham sekarang. Ternyata damai itu dimulai dari sikap kita sendiri.
1: Benar, kalau kita saling menghargai, hidup jadi lebih rukun. Ayo terapkan moderasi beragama untuk kehidupan yang damai, rukun, dan penuh toleransi.
2: Sebelas delapan delapan AM.

Iya, dan sahabat Bunda masih dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Torang masih di perjalanan Himpang Pagi tentunya untuk pagi hari ini, dan lagu-lagu rohani pilihan masih terus akan hadir untuk menemani sahabat budaya. Dan beberapa renungan singkat tentunya akan memperkuat iman percaya kita kepadanya, membantu kita untuk lebih optimis menghadapi hari ini tentunya ya. Apalagi untuk kita yang beberapa kali mengalami kegagalan, kita yang lagi sendiri atau merasa pergumulan hidup kita itu terlalu berat ya, saatnya kita menyerahkan seluruh permasalahan hidup kita kepada Tuhan, karena Dia adalah jalan keluar terbaik untuk setiap masalah yang kita lewati. Yakinlah dan percaya ketika kita menaruh harapan kita kepadanya, tidak ada yang mustahil baginya tentunya. Sahabat budaya, setiap orang membutuhkan kekuatan untuk menjalani kehidupan, di mana kekuatan itu bukan hanya menyangkut kondisi fisik, tetapi juga menyentuh aspek rohani, mental, dan hati, agar tetap mampu berdiri teguh di tengah berbagai persoalan dan juga tantangan hidup. Di mana tentunya kita tahu bersama dalam perjalanan hidup tidak semua keadaan berjalan sesuai dengan harapan kita. Ada kalanya manusia menghadapi pergumulan yang terasa berat, bahkan tampak mustahil untuk diatasi dengan kemampuan sendiri. Pada saat seperti itulah orang percaya diajak untuk kembali mengandalkan Allah sebagai sumber kekuatan yang sejati. Firman Tuhan dalam Mazmur 68 ayat 29 menyatakan, "Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, teguhkanlah ya Allah apa yang telah kau perbuat bagi kami." Sahabat budaya, ayat ini menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia adalah pribadi yang sanggup memberikan kekuatan baru, meneguhkan hati yang lemah, serta menolong setiap orang yang berharap kepadanya. Di mana pertolongan Tuhan seringkali hadir dengan cara yang melampaui logika dan juga kemampuan manusia. Karena itu, setiap orang percaya diajak untuk senantiasa bersyukur dalam segala keadaan. Karena rasa syukur akan menolong hati tetap percaya bahwa Allah sedang bekerja. Sekalipun jawaban atas doa yang kita lantunkan belum terlihat. Ketika manusia menyerahkan hidup kepada Tuhan, Dia akan memberikan hikmat, damai sejahtera, dan kekuatan untuk melewati setiap musim kehidupan. Sahabat budaya, renungan ini mengingatkan bahwa kemenangan bukan hanya diperoleh melalui kekuatan manusia, melainkan melalui penyertaan Allah yang setia. Tidak ada persoalan yang terlalu besar bagi Tuhan, sebab kuasanya sanggup mengatasi segala sesuatu yang tampaknya mustahil. Seperti yang dikatakan, saat kekuatan manusia mencapai batasnya, kuasa Allah mulai dinyatakan. Tetaplah berharap, tetaplah berdoa, sebab bersama Tuhan tidak ada persoalan yang terlalu besar untuk diatasi.

0: Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado leh banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi apa bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori 10 kota paling toleran oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran atau IKT 2023 dengan skor 6.400. Jadi pemeluk agama lainnya ndak usah khawatir. Lantaran di Kota Manado juga diduduki berbagai agama dengan tanpa ibadah agama lainnya.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Dan Sobat Budi, saat ini sudah 53 menit melintas dari jam 5 pagi. Dan terambil di dalam Yakobus 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan sempurna berasal dari atas, dari Bapa segala terang di surga yang tidak berubah-ubah seperti bayangan yang berganti-ganti. Sahabat budaya, di seluruh Alkitab kita membaca ayat-ayat tentang bagaimana Allah memberi. Mungkin salah satu ayat yang paling terkenal atau dikenal luas adalah Yohanes 3 ayat 16. Karena Allah begitu mengasihi dunia sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan mempunyai hidup kekal. Nah, ayat favorit ini mungkin kita dan yang lainnya berbicara tentang karunia hidup dari Allah terhadap terdapat dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah kematian, tetapi karunia Allah adalah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Melalui pengorbanan penebusan Yesus Kristus, Allah memberi kita hidup, dan bukan hanya hidup, tetapi hidup yang berkelimpahan ataupun hidup kekal. Di mana karunia terbesar yang diberikan Bapa kita di surga kepada kita adalah keselamatan melalui Yesus Kristus. Tetapi Ia tidak, tentunya sahabat budaya, berhenti di situ, karena apa yang kita lakukan setelah diselamatkan, setelah kita mengaku dengan mulut kita dan percaya dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Lalu bagaimana kita menjalaninya? Kita tidak sempurna, kita tidak selalu membuat keputusan yang bijaksana. Jadi bagaimana kita menjalani hidup yang menyenangkan Allah? Hidup yang menunjukkan bahwa kita layak menerima pengorbanan itu. Nah, sahabat budaya, Allah memberi kita karunia lain, Roh Kudus dalam Yohanes 14 ayat 18 berkata, Aku tidak akan tentunya meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepada kamu dan Ia berjanji kepada kita bahwa Bapa akan mengirimkan penolong untuk tinggal di dalam kita dan menyertai kita 24 jam sehari. Setelah kita diselamatkan, Roh kebenaran ini datang untuk menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Dan dalam jalan-jalan Yesus, Yesus berkata bahwa Roh Kudus akan mengajar kita segala sesuatu dan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang telah Ia firmankan, sehingga kita dapat terus menjalani hidup ini dengan benar, berjalan seiring dengan Roh. Mengejar Allah, mengikuti perintah-Nya dan menghasilkan buah, yaitu kebaikan, kemurahan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di mana sahabat budaya, sungguh indah atau hadiah yang luar biasa. Tetapi apabila penghibur itu datang, yang akan kukirimkan kepadamu dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang berasal dari Bapa. Dialah yang akan memberi kesaksian tentang aku dan kamu, akan memberi kesaksian karena kamu telah bersamaku sejak semula. Dan sahabat budaya, yang pasti kita semua berterima kasih atas kasih-Nya yang besar, karena Dia telah memberikan kita hak untuk mengucap syukur atas keselamatan yang Dia berikan juga kepada kita atas pengorbanan penebusan Kristus, dan memberikan kita Roh Kudus untuk dipimpin dan dibimbing di jalan yang benar tentunya.

0: lepas jam 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Ya, tepat di jam 6 pagi Sahabat Budaya, inilah kabar berita untuk pagi ini. Sektor pariwisata bahari di ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dipastikan bakal semakin menggeliat, di mana pemerintah kota atau Pemkot Manado resmi meluncurkan kapal wisata Sabta Pesona untuk mendongkrak konektivitas dan memperkuat posisi Manado sebagai destinasi unggulan di Indonesia Timur. Di mana dari hasil amatan pada Sabtu kemarin, kapal tersebut parkir di dermaga Manado Bay kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara. Panjangnya sekitar 9 meter, lebar 5 meter. Kapal dicat warna putih biru dan pada bagian atap terdapat ruangan untuk bersantai sambil menikmati pemandangan Selat Manado. Launching kapal tersebut berlangsung pada Jumat di dermaga Manado Bay. Dermaga tersebut berlokasi di kawasan Megamas Manado, berjarak sekitar ratusan meter dari Pasar 45, dari Bandara Samratulangi berjarak sekitar 10 km. Sekda Manado Stephen Dandel menjelaskan armada baru ini disiapkan untuk melayani rute perjalanan ke sejumlah kawasan wisata andalan, termasuk Bunaken. Ia optimis fasilitas baru ini mampu memperpanjang durasi kunjungan turis domestik maupun mancanegara. Dikatakan juga fasilitas pariwisata di Manado sudah sangat baik dan kini semakin lengkap dengan hadirnya kapal wisata Sabta Pesona. Mereka yakin ini bisa menarik lebih banyak turis asing. Di sisi lain, jaminan keselamatan armada menjadi poin krusial yang tentunya paling diperhatikan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Manado Jeffrey Warang menegaskan bahwa seluruh aspek operasional kapal telah dirancang dengan standar keamanan tertinggi demi kenyamanan penumpang, di mana kehadiran kapal Sabta Pesona diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang berkelanjutan, modern dan memiliki daya saing tinggi. Demikian Sahabat Budaya kabar berita untuk pagi hari ini dan kita kembali ke acara selanjutnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, dan sahabat budaya saat ini sudah 8 menit melintas dari jam 6 pagi. Terang saya tinggal lagu bagus yang so hadir. Buka sampai perjumpaan tentunya untuk Sulut Pagi ya. Siapa suruh datang Jakarta ya. Bye-bye ada di Manado, dorong bilang Kang. Susah ding senang ding keluarga Kang. Oke, dan sahabat budaya saat ini Heni mau kasih informasi perakiraan cuaca yang Heni kutip dari bmkg.go.id untuk sahabat budaya. Edisi Senin 29 Juni 2026, tolong ke seputaran Bunaken. Di mana untuk informasi perakiraan cuaca cerah berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tuminting berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Seputaran Singkil berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Sementara untuk Wenang berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Tikala berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Sario sendiri berawan dengan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Wanea berawan dengan suhu 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Mapanget berawan dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Malalayang berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan Cerah dengan suhu 28 sampai dengan 30 derajat Celcius. Dan seputaran Paldua berawan dengan suhu 23 sampai dengan 30 derajat Celcius. Itu tadi sahabat budaya perakiraan cuaca untuk hari ini di awal pekan Senin 29 Juni 2026. Dan ini akan kembali dengan beberapa informasi lainnya.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dari lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko udah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu
0: ya? Oh, karu gua itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6.

0: jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
1: Etole, masih rega aru orang di program 4 Suara Budaya Kawanmuang.

Oke, dan sahabat Bria, terus saya tinggal lagu bagus yang sohadi dari Ever ya, dengan Nyanda ada ya. Mau pinjam apa? Kita bukan koperasi, kata Kang. 20 menit melintas dari jam 6 pagi, kita lanjut lagi dengan beberapa informasi untuk sahabat budaya. Dan ini kutip dari rri.co.id, di mana Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Sulawesi Utara dan Gorontalo Sulutgo Robert Sianipar menghimbau industri jasa keuangan IJK yang beraktivitas di Sulut agar mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Mereka mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam sensus ekonomi 2026. Dia juga mengatakan jika petugas SE 2026 datang, berikan data yang benar, lengkap, dan akurat. Karena katanya keberhasilan pelaksanaan sensus ini sangat ditentukan oleh dukungan dan partisipasi masyarakat dan pelaku ekonomi. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sulut Wateki mengatakan sensus ekonomi 2026 telah dilaksanakan sejak bulan Mei dan akan berlangsung hingga Agustus 2026 oleh BPS secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Di mana pendataan sensus ekonomi 2026 di Sulut berlangsung dari 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh pihaknya ini bertujuan untuk memotret kondisi ekonomi masyarakat serta sektor usaha dari skala rumah tangga hingga perusahaan. Ia mengatakan target responden dari SE 2026 ini, yakni seluruh rumah tangga, pelaku usaha, dan fenomena gig ekonomi atau pekerja lepas. Seperti yang dikatakan, mereka melakukan sensus ekonomi di

15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara. IJK diawasi langsung oleh OJK berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan atau mencabut izin lembaga jasa keuangan yang tidak sesuai dengan peraturan mengenai IJK. Di Indonesia, IJK terdiri dari 3 jenis yaitu perbankan, non-bank, dan juga pasar modal. Ketiga industri tersebut banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan keuangan.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1994.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat, Suara Budaya Kawanua. Kembali hadir dengan beberapa informasi untuk melengkapi topik kebersamaan di Sulut Pagi untuk pagi hari ini. Dan kali ini dari harian antaranews.com, di mana Kepala Dinas Pariwisata Sulawesi Utara Kardika Devitanos mengatakan jajarannya selektif mempromosikan desa wisata yang ada di kabupaten dan kota. Di mana memang mereka selektif mempromosikan desa wisata, jadi desa wisata yang direkomendasikan oleh kabupaten dan kota itu yang mereka promosikan keluar. Langkah selektif yang dilakukan dengan mendapatkan rekomendasi pemerintah kabupaten dan kota penting dilakukan agar nantinya ketika wisatawan berkunjung tidak kecewa. Dan saat ini jumlah desa wisata yang tersebar di 15 kabupaten dan kota sebanyak 127 titik dengan kategori mulai dari rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota juga diharapkan memetakan mana desa wisata yang masuk kategori rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Karena itu mereka berharap desa wisata yang direkomendasikan sudah benar-benar siap untuk dikunjungi. Di mana sahabat budaya, Kartika juga mengatakan pemerintah provinsi terus berupaya membuat terobosan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan di tengah kondisi global yang terjadi saat ini. Salah satunya dengan memberikan diskon kamar hotel dan juga tiket masuk.

0: Warna coklat keemasan, pinggiran yang berserat renyah dan bagian tengah yang menggelembung lembut. Di Manado dan Minahasa, ia bukan sekedar teman kopi. Ia adalah sang primadona meja syukuran, kue cucur. Membuat cucur bukanlah perkara mudah. Di balik kesederhanaan bahan berupa tepung beras dan gula merah, tersimpan ujian kesabaran. Para orang tua kita dulu percaya membuat cucur butuh ketenangan hati. Jika suasana hati sedang gusar, konon topi atau gelembung di tengahnya tidak akan muncul sempurna. Dalam tradisi Minahasa, bentuk cucur yang bulat dengan bagian tengah yang menonjol memiliki makna mendalam. Ia diibaratkan payung, sebuah simbol perlindungan dari sang pencipta bagi penghuni rumah atau mereka yang sedang merayakan hajatan. Itulah mengapa dalam ritual naik rumah baru, cucur hampir tidak pernah absen. Serat-serat halus di pinggirannya melambangkan akar yang kuat dan rejeki yang menjalar dari segala arah. Gula aren asli dari pohon enau atau seho memberikan rasa manis yang jujur sedalam doa-doa yang dipanjatkan. Tahukah Anda rahasia kelezatan cucur terletak pada pemilihan jenis beras dan kualitas gula arennya? Para pengrajin kue tradisional biasanya menggunakan gula batu asli dari daerah pegunungan yang warnanya gelap pekat, memberikan aroma karamel kuat saat menyentuh minyak panas. Tidak hanya itu, cara menuang adonan pun punya teknik khusus tepat di tengah wajan cekung yang panasnya stabil. Jika apinya terlalu besar, ia akan hangus. Jika terlalu kecil, seratnya tidak akan bernyanyi. Ini adalah simbol keseimbangan hidup yang diajarkan nenek moyang kita, bahwa hasil yang indah memerlukan kesabaran dan ketepatan waktu yang pas. Meski kini ribuan jenis kue modern hadir dengan rupa yang menawan, kue cucur tetap punya tempat istimewa di hati masyarakat Sulawesi Utara. Ia bukan sekedar kudapan, tetapi pengikat memori kolektif. Dari meja duka hingga pesta pernikahan, dari pasar subuh hingga hotel berbintang, harum gula arennya selalu berhasil memanggil pulang kenangan masa kecil di rumah tua. Menjaga keberadaan kue cucur berarti menjaga satu potongan nafas kebudayaan kita agar tak lekang oleh zaman. Memastikan bahwa payung doa dan harapan itu akan terus terbuka bagi generasi pendatang.
1: Etole, Masirega Arutorang di program 4, Suara Budaya Kawanmuang.

0: Hai, wawo kiapana ini? Dapelia murung-murung terus?
1: Galau lamber.
0: Hari begini le galau, sama deng tu robot abis akang baterai.
2: Eh, wawo,
0: daripada ngana kurang dada palia sama deng tu murung patah sayap, lebih baik ngana badengar jutuh perompat.
3: Rompat Manado, mari jo badengar di 88,6 FM, 11.88 AM, dan badengar di Torong Pe Radio Streaming RRI Digital. Download di Play Store atau App Store. Gratis. Download jo sekarang.
0: Is, begitu kok senak galau toh.

dan sahabat budaya dari rri.co.id, seputaran Bitung, pertandingan domino Kapolres Cup yang digelar dalam rangka Semarang Hari Bayangkara ke-80 resmi berakhir dengan penuh semangat, kebersamaan, dan sportivitas. Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ini tidak hanya menghadirkan kompetisi yang menarik, tetapi juga menjadi sarana mempererat hubungan antara Polri, pemerintah daerah, dan masyarakat, di mana partai final berlangsung seru dan menegangkan dengan mempertemukan 4 peserta terbaik, yakni Wakil Wali Kota Bitung Randi Tomaringka, Kapolsek R. Tembaga AKP Deni Tampenawas, Wakapolsek Rano Wulu Ibtu Tommy Sorongan, serta Bripka Taufik Makmur dari Satpol Air Polres Bitung. Tentunya dalam pertandingan yang dimainkan sebanyak 15 set tersebut, para finalis menampilkan permainan penuh strategi dan ketelitian. Dukungan para penonton yang memadati lokasi pertandingan semakin menambah semarak suasana hingga laga penentuan berakhir. Berdasarkan hasil akhir, AKP Deni Tampenawas berhasil meraih juara 1, disusul Ibtu Tommy Sorongan sebagai juara 2, Wakil Wali Kota Bitung Randi Tomaringka menempati posisi jawara 3, sementara Bripka Taufik Makmur meraih juara 4. Wakil Wali Kota Bitung Randi Tomaringka mengapresiasi Polres Bitung yang telah menghadirkan kegiatan positif yang mampu mempererat silaturahmi dan komunikasi antar peserta dari berbagai latar belakang. Seperti yang dikatakannya, selain menjadi hiburan yang sehat dalam menyemarakan Hari Bayangkara ke-80, kegiatan ini juga memperkuat kebersamaan, mempererat komunikasi, dan membangun sinergi antara pemerintah, Polri, serta masyarakat. Kapolres Bitung AKBP Albert Zai mengatakan juga keikutsertaan Wakil Wali Kota Bitung hingga menembus babak final menjadi simbol kuatnya sinergi yang selama ini terjalin antara pemerintah Kota Bitung dan Polri. Dikatakan Kapolres, kehadiran Bapak Wali Kota Bitung dalam turnamen ini merupakan sebuah kehormatan bagi mereka. Beliau tidak hanya hadir memberikan dukungan, tetapi juga turut berpartisipasi hingga babak final. Ini menjadi simbol kuatnya sinergi antara pemerintah Kota Bitung dan Polri dalam menyemarakan Hari Bayangkara ke-80. Menurutnya, semangat kebersamaan, sportivitas, dan kekeluargaan yang terbangun melalui kegiatan tersebut diharapkan terus terjaga sebagai modal penting dalam menjaga keamanan dan mendukung pembangunan Kota Bitung tentunya.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.

0: pas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Jadi ini dipilih?
2: Iya, dipilih yang beginian.
1: Terus masuk kembali di karung.
3: Wajah Ibu Rita hari ini cukup ceria karena sampah plastik yang dikumpulkan lumayan banyak. Padahal belum beberapa lama keluar mengais rezeki di tempat pembuangan air sampah Uatu, Kota Kendari. Jika limbah plastik yang dikumpulkan ini ditimbang, jumlahnya bisa sebanyak 10 kg atau hampir satu karung ukuran besar.
1: Sampah di TPA sini cukup banyak setiap hari bagaimana?
2: Ya tergantung datang mobil membuang toh, biasa banyak botol-botol begini. Tergantung banyaknya mobil.
3: Biasanya Ibu Rita dan beberapa pemulung lain keluar dari rumah tempat tinggalnya di kawasan Kampung Mandiri TPA Uatu sekitar pukul 7 pagi atau setelah mengantar anak ketiganya ke sekolah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar. Setelah itu, Ibu Paruf Baya yang sudah 6 tahun berprofesi sebagai pemulung ini kembali dari mengais-ngais sampah jelang salat zuhur atau sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah.
4: Pendengar, saat ini saya berada di lokasi pembuangan air sampah di Kecamatan Uatu, Kota Kendari. Di lokasi ini, sejak pukul 7 pagi, puluhan pemulung sampah plastik yang tinggal di Kampung Mandiri TPA sudah masuk di lokasi pembuangan. Mereka berburu mengais-ngais sampah dan dijual kepada pengepul atau pembeli yang harganya cukup bervariasi antara 1.000 hingga 1.500 rupiah per kilogram. Di lokasi ini pendengar, terlihat cukup banyak sampah yang tertimbun karena TPA Uatu merupakan satu-satunya lokasi pembuangan akhir di Kota Kendari. Saat ini, saya sengaja mengikuti salah seorang pemulung namanya Ibu Rita untuk merasakan secara langsung seperti apa aktivitas yang dilakukan pagi ini.
3: Pendapatan Ibu Rita dari hasil kerja keras mengais sampah plastik juga tidak seberapa, apalagi penjualannya dilakukan selama 3 bulan sekali. Dalam sekali timbang kepada pengepul atau pembeli sampah plastik, ibu yang kondisi tubuhnya sedikit kurus ini biasanya hanya meraup penghasilan 700 ribu hingga 1 juta rupiah. Namun jika musim kemarau, penghasilannya bisa mencapai 2 juta rupiah. Uang yang diperoleh itu hanya cukup dibelanjakan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bersama 3 orang anaknya, sementara suami Ibu Rita tidak bisa mencari nafkah karena menderita sakit lumpuh.
1: Ini sudah berapa lama dikumpul lalu dijual ini?
2: Ya tergantung, biasa kira-kira 3 bulan baru atau pilih-pilih baru menimbang. Kalau kita butuhan kasan kita pilih-pilih nih baru kita menimbang baru beli makanan. Anak sekolah juga. Itu saja, Pak.
1: 3 bulan berapa dihasilkan biasa?
2: Biasa 3 bulan kalau biasa tergantung banyaknya kalau pol mobil, kalau sedikit, kalau tidak pol mobil itu biasa 600, 700. Kalau pol mobil itu biasa 1 juta kasihan tuh. Kalau kita rutin terus
1: 3 bulan ya?
2: Iya.
1: Itu semua sampah plastik.
2: Iya.
1: Memang di sini banyak sampah plastik.
2: Banyak juga. Kalau kita tahan juga api menggaru.
3: Profesi Ibu Rita dan kawan-kawannya setidaknya bisa meminimalisir masalah sampah plastik. Karena data yang ada menunjukkan produksi sampah dari rumah tangga maupun industri di Kota Kendari diperkirakan mencapai 400 ton per hari. Fakta ini terlihat dengan banyaknya hasil pembelian sampah dari pemulung, baik yang datang langsung di bangsal penampungan maupun dijemput oleh pengepul dari titik lokasi pemulung. Deng Mase, salah seorang pengepul sampah di Kota Kendari, mengaku setiap bulannya dapat mengirim satu kontainer sampah plastik atau sebanyak 30 ton ke Surabaya. Harga jual sampah plastik setelah dipadatkan menggunakan mesin bisa mencapai 4 sampai 5.000 rupiah per kilogram.
5: Harga dijual di luar ya macam ini yang PET putih, yang plastik putih ini Ya minimal 4,5 Pak, sampai 5,000.
1: Itu satu kali jual satu kontainer Pak?
5: Ya, satu kontainer. Tapi memang kalau masalah sampahnya kendari memang sudah ada peningkatan memang. Karena pengumpul bagi pengirim begini bukan cuma kita berapa orang, banyak kita punya tuh. Kita punya teman-teman. Nah, malah kita biasa kawalahan menjemput itu.
1: Yang banyak botol putih gini ya.
5: Iya, botol-botol aqua. Paling diambil di anu Pak, ditonton sampah saja.
3: Keberadaan pemulung sampah plastik di Kota Kendari dinilai sangat membantu masyarakat dan pemerintah mengatasi kekumuhan kota sekaligus menjaga keindahan lingkungan. Sampah-sampah plastik yang biasanya berserakan di bak penampungan sementara atau di tepi jalan kini dimanfaatkan pemulung untuk dijual. Namun demikian, mestinya masyarakat juga harus terus diedukasi untuk sadar membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu. Ungkap Sarjono, warga Perumnas Poasia, Kota Kendari.
6: Kehadiran pemulung di Kota Kendari pada prinsipnya sangat membantu masyarakat dan pemerintah. Kenapa? Yang tadinya sampah-sampah, limbah-limbah plastik itu berserakan di jalan, baik pun juga di tempat pembuangan sampah sementara, tetapi kehadiran pemulung, ya mereka bekerja keras untuk mengais ekonomi untuk kehidupan mereka dengan memulung. Secara tidak langsung telah berkontribusi kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan mengumpulkan limbah-limbah plastik itu.
3: Sebagai bentuk kepedulian dan apresiasi atas keberadaan pemulung sampah, pemerintah Kota Kendari telah mendirikan lebih dari 200 unit rumah semi permanen di kawasan tempat pembuangan air sampah Puatu. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari, Pak Minudin.
7: Dengan kerja pemulung ini, maka otomatis sampah yang tadinya harus lari ke Teluk Kendari itu tidak lagi ke sana. Oleh karena itu, pemerintah bahkan memberikan dukungan pada teman-teman kita yang bekerja untuk memulung sampah plastik dan sebagainya. Itu ada rumah kampung mandiri energi. Di rumah kampung mandiri energi itu yang ada di sekitar TPA Poatu, memang penghuninya adalah masyarakat yang bekerja untuk memulung sampah plastik khususnya. Nah, oleh karena itu, kita juga ingin meningkatkan jumlahnya, agar dengan jumlah yang besar itu, bisa secara otomatis sampah plastik bisa berkurang di Kota Kendari.
3: Dengan produksi sampah plastik yang begitu melimpah, sejatinya pemerintah tidak mengimpor sampah plastik dari luar negeri hanya karena alasan memenuhi kebutuhan bahan baku industri di Indonesia. Lebih baik pemerintah menaikkan harga jual sampah plastik dan jenis-jenis sampah lainnya sehingga masyarakat pemulung dapat menikmati hasil jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Demikian perjalanan kami dengan pemulung sampah di tempat pembuangan air sampah Kota Kendari. Saya Gafar, sampai jumpa.

0: Senior Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa.

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi? Mulai jo dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan, tapi untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau torang mau jaga.

Lagu dari daerah Bola Mongondo sudah hadir sahabat budaya mengantar kita di menit yang ke-29 dari jam 7 pagi. Ini masih Batam Mandingoni dengan lagu-lagu asik tentunya menyemangati hati pagi hari sahabat budaya yang sementara mempersiapkan diri mengawali segala aktivitasnya. Atau mungkin ada yang sudah dalam perjalanan menuju ke tempat tugas, bahkan ada yang sudah sampai di tujuan ya. Dan terang masih di Nyurmol pagi ya, dan kali ini di Suara Kawadno masih dengan informasi seputar Sulawesi Utara. Kali ini sahabat budaya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan bersama TNI memperkuat komitmen mendukung peningkatan mutu layanan dan keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional atau JKN, di mana seperti yang dikatakan Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto, komitmen tersebut diwujudkan melalui rangkaian kegiatan sinergi dan kolaborasi atau serasi program JKN diawali dengan kunjungan dan supervisi ke sejumlah fasilitas kesehatan milik TNI. Kemudian dilanjutkan kegiatan serasi bersama jajaran TNI di Kota Manado. Pada hari pertama, rombongan mengunjungi 6 fasilitas kesehatan TNI Mitra BPJS Kesehatan di Sulawesi Utara untuk melihat secara langsung pelayanan peserta JKN, mulai dari alur layanan, pemanfaatan teknologi, hingga kesiapan sarana dan prasarana. Seperti yang dikatakan Akmal Budi Yulianto, kunjungan tersebut merupakan bagian dari komitmen bersama untuk memastikan fasilitas kesehatan mitra mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah diakses, dan berkualitas bagi peserta JKN. Dia juga mengharapkan melalui evaluasi dan kolaborasi yang terus diperkuat, fasilitas kesehatan TNI semakin optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kebutuhan peserta. Menurut Akmal, BPJS Kesehatan tidak dapat menjalankan program JKN sendiri sehingga membutuhkan dukungan berbagai mitra strategis, termasuk TNI yang memiliki jangkauan luas hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Dan dalam forum tersebut, BPJS Kesehatan juga membuka ruang dialog untuk menyerap masukan sekaligus mensosialisasikan berbagai transformasi layanan. Akmal juga berharap jajaran TNI terus memperkuat dukungannya terhadap program JKN melalui penyebarluasan informasi yang akurat serta penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas di fasilitas kesehatan milik TNI. Kepala Pusat Kesehatan Kapuskes TNI Mayjen TNI Dr. Hadi Juanda juga mengatakan penguatan yang dilakukan adalah koordinasi terkait dengan regulasi bidang kesehatan yang berkembang dinamis. Penguatan lainnya yang dilakukan TNI adalah menambah fasilitas kesehatan agar bisa digunakan anggota TNI aktif, purnawirawan, keluarga, serta masyarakat umum.

Kampung Tubir resmi dikenal sebagai bagian dari Kelurahan Paldua, Kecamatan Paldua, Manado. Sejarah Kampung Tubir tidak terlepas dari karakteristik geografisnya yang ekstrim dan sejarah perkembangan wilayah Paldua yang dulunya merupakan bagian dari Kecamatan Tikala. Secara etimologi, nama Tubir bukanlah serapan bahasa daerah Minahasa, melainkan diambil dari kosakata bahasa Indonesia yang berarti tepi, sesuatu yang dalam, seperti jurang, lereng terjal, atau sungai yang dalam. Kawasan ini dinamakan demikian karena letaknya yang berada tepat di atas lereng atau tebing curam yang berbatasan langsung dengan aliran sungai Tondano. Masyarakat mulai bermukim di sana dan secara alami menyebut lokasi tersebut sebagai Tubir. Karena posisi rumah-rumahnya yang seolah-olah menggantung di tepi jurang atau sungai. Kampung Tubir terbentuk dari pemukiman spontan. Sejak masa kolonial hingga kemerdekaan, area di pinggiran sungai Tondano menjadi magnet bagi pendatang karena dekat dengan pusat aktivitas ekonomi, baik pasar maupun pelabuhan. Seiring waktu, lahan di bagian atas tebing mulai dipadati rumah warga. Dan karena keterbatasan lahan datar, warga membangun rumah mengikuti kontur tanah yang terjal yang memperkuat identitas wilayah tersebut sebagai kawasan Tubir. Dalam sejarah modern Manado, Kampung Tubir sering disebut dalam catatan kebencanaan, terutama banjir dan tanah longsor, karena posisinya yang berada di bantaran sungai dan kemiringan yang curam. Hal ini memicu pemerintah kota untuk sering melakukan penataan kawasan, termasuk pembuatan tanggul dan jalan setapak di pinggir tebing. Saat ini Kampung Tubir dikenal sebagai salah satu pemukiman padat yang paling tangguh di Manado karena letaknya yang sangat menantang secara geografis.

0: Hai Wawu, tumben nggak na ini? Biasa Tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti kok ini kita kok diingat kampung halaman, kita banyak dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamer, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
2: 88,6 FM.